0: yang bad newsnya. Nah ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Mundur sedikit kayaknya.
4: Bisa disampaikan hari ini cukup lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana ada dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Di Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Jakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Fidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Fidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, sama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 1.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany,

Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sesungguhnya.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anumana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Rencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.

0: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Letusan gunung berapi merupakan bencana geologi yang sering mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Muntahan lava panas, awan panas, gas beracun, abu dan lontaran material gunung berapi sulit dihindari. Berikut adalah beberapa tips ketika terjadi gunung meletus. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau yang sering disebut dengan PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang 5. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakaian.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evan pusi boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Tak kenal maka tak sayang. Pepatah lama yang sering kita dengarkan. Pepatah itu bukan saja ditujukan kepada seseorang, tetapi kita akan menelusuri tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan wisata Danau Poso. Danau ini berada di kota Tentena. Danau terbesar ketiga di Indonesia yang berada di ketinggian 657 di atas permukaan laut, memiliki luas 32.000 hektar dan kedalaman 510 meter. Danau Poso relatif mudah dicapai karena berada di dekat Trans Sulawesi, jalur yang menghubungkan Toraja, Poso, Gorontalo, Manado. Danau ini terletak sekitar 285 km sebelah tenggara Kota Palu. Lokasi danau dapat dicapai dari Kota Palu dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 sekitar 8 jam perjalanan. Dari Kota Poso, lokasi danau dapat dicapai dengan 1,5 jam perjalanan. Danau Poso memiliki pemandangan yang menawan dengan perbukitan dan hutan yang memagari sekeliling danau. Seperti apa keindahan Danau Poso sehingga wisatawan tertarik datang ke tempat ini? Kita akan temui salah satu pengunjung Danau Poso, namanya Ibu Sri, penduduk asli Poso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Sri, penduduk asli di Poso. Tempat-tempat wisata yang sering saya kunjungi itu adalah di Tentena. Tentena itu ada yang dikatakan Toraut yang di dekat Danau Poso. Karena tempatnya juga bagus, pemandangannya indah, kemudian bersih, masyarakatnya ramah. Kita antara dua kubu bersama, pokoknya semua umat beragama saling sapa-menyapa, saling kasih mengasihi. Kemudian mengenai kulinernya, kalau di Poso itu kulinernya itu ada kuliner Onco Arogo. Kuliner Onco Arogo yang biasa disebut itu cilar hutan muda yang dikelola menjadi sayur. Karena itu Onco itu asam rasanya, tapi Arogo itu harum masakannya untuk penyedap makanan. Jadi memang betul-betul makanan kuliner Poso itu yang saya rasakan, yang membuat saya selalu tertarik untuk wisata ke Tentena. Serta masyarakatnya taat peraturan untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang betul-betul sangat-sangat kita melihat langsung dan kita rasakan langsung. Begitu antusiasnya masyarakatnya, saling berpegangan, saling bergandengan. Barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, Ibu Sri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Danau Poso bisa menjadi pilihan wisata bagi Anda. Danau yang berada di Kota Tentena merupakan danau ketiga terbesar di Indonesia setelah Danau Toba dan Danau Singkarak. Keindahannya pun tidak kalah dari kedua danau tersebut. Selain pemandangan yang indah, Danau Poso juga memiliki air yang unik. Di bagian pinggirnya memiliki warna yang hijau, sementara di tengah danau berwarna biru. Setiap tahun di Danau Poso ini ada pertunjukan pagelaran budaya Sulawesi Tengah, yaitu Festival Danau Poso. Dengan tujuan untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan lokal maupun

mancanegara atau turis asing. Salah satu yang menarik di danau ini adalah area Watung Gonggi atau kumpulan batu besar yang muncul dari dalam danau dapat mengeluarkan bunyi ketika dipukul. Dan yang lebih menarik lagi dari daerah Danau Poso, yaitu dari data Yayasan Panorama Alam tahun 2018 menyebutkan ada beberapa situs konservasi dan objek wisata Danau Poso, yakni Taman Anggrek Bancea atau Anggrek Hitam. Salah satu pelestarian tanaman anggrek terbesar di Indonesia sebagai situs keragaman hayati Siuri, kawasan pasir putih Pendolo, dan Dongi tempat ikan bertelur. Apakah masih ada masyarakat yang peduli dengan kelestarian wisata Danau Poso? Jika Anda seorang pencinta alam, maka patutlah kita menjaga kelestarian alam dan keindahan Danau Poso sebagai tempat kunjungan wisatawan di Sulawesi Tengah. Datanglah ke Danau Poso, pasirnya yang putih dan indah. Tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa, Bapak.
2: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang pesan hari ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya. Biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana
1: gitu. Kata, ya. Padahal, ada juga nama arif loh, Pak.
2: Ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas, atau orang yang memiliki pemahaman mendalam. Dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
2: bijaksana,
1: gimana?
2: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang bijaksana.
1: Asal jangan bijaksana bijaksini.
2: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif ya kearifan itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Ya. Sebagai pemikiran, arif berarti memiliki pemahaman yang luas, mampu melihat berbagai sudut pandang, serta berpikir secara bijaksana sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Jadi, kearifan itu hasil daripada bagaimana cara berpikir seseorang itu dalam menempatkan diri, dalam memberikan pandangan, dalam menghadapi setiap perbedaan dan sebagainya. Itu kan dari cara buah berpikir. Nah, perpikiran yang baik itu menghasilkan kebijaksanaan, kearifan. Makanya ada yang mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh nah, gitu. Iya. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif atau adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
2: Ya, artinya sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir,
1: ya. Begitu ya, Pak.
2: Ya, sehingga ya makanya hikmat, ya katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju, sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah gak benar ya. Berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat. Ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil atau yang baik ya. Nah, itu harus dipahami itu ya. Contohnya seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Oke. Nah, pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana Bu kita mau bijaksana? Ini makan aja gak bisa, gak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Enggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya. Kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu. Saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Ya waktu itu saya dengar, saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang Pak
3: mukul dulu baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK. Nanti kan dapat remisi, Pak.
3: Itulah. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran. Ya. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Sinetron.
3: Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton. Kita selalu sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya,
3: apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Bapak tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang teriak-teriak.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa lu kakinya dilonjorin?
3: Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya nggak mau nonton.
3: Ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh goblok, iya. Kenapa jatuh? Padahal dia nggak dengar.
3: Ya, padahal kita nggak bisa naik motor takut, masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa?
2: Itulah.
3: Ya, begitu. Jadi mengrasa empati kita itu mesti kita belajar. Ya, yang kedua kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya, penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah?
3: Gitu. Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Suatu waktu ada suatu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen tuh?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu, diam dulu Bapak, saya belum selesai ngomong, pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar, saya bilang, Bu gimana kalau istirahat saya makan dulu, gak perlu, pokoknya dengar saja. Saya belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh gak saya sarankan 1-2 kalimat? Gak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Maka saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi Bapak, no pergi ke jembatan. Ngomong terus.
3: Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, kok yuk ada orang lahir seperti itu?
2: Apakah itu arif
3: bijaksana? Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh. seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.

0: saya bilang sama istri saya, non itu tolong diangkat siapa yang telpon gitu. Kemudian telpon, lah yang kemarin itu loh Pak tuh. Aku bilang, ya ampun aku, apalagi penderitaan yang saya akan alami gitu. Orang ampun ya.
1: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bijaksana.
0: Ini apakah yang saya tabur dia akan saya tuai? Gitu ya. Nah, ya, ya. Begitu cuma ya syukurnya itu begitu. Ini anu ya Bapak ya. Oh iya, oke baik. Kalau begitu tolong kasih nomor rekening gitu. Loh, untuk apa ibu? Gitu. Sudah diam. Pokoknya. Kirim saja.
1: Karena Bapak bijaksana.
0: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
1: Aduh.
0: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya, sudah minggu jadi saya lupakan.
1: Ya,
0: ya telepon lagi.
1: Eh?
0: Ya telepon lagi. Bapak, ini Bapak? Konseling toh? Iya. Sudah, cek ya. Apalagi yang nampak itu. Jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya. Seperti terjajah gitu ya. Nah, begini. Ini saya ada rezeki. Ya. Saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
1: Oh.
0: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek. Silakan mau pakai apa saja. Silakan, itu untuk rezeki yang saya bagikan.
1: Karena Bapak bijaksana. Nah,
0: terus, ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru.
1: Aduh, Pak
0: lihat,
1: Hamdi.
0: Lihat ya. Awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
1: Aduh.
0: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Gitu. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
1: 10 bisa beli motor.
0: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
1: Ya, penting.
0: Ya, jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijaksana. Tapi orang kan menilai
1: ya.
0: Sikap kita, keputusan kita, respon kita.
1: Ya.
0: Betul orang, nah ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
1: Iya, pendengar sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain, bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial, dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana. Ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari, supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya. Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang perumahan rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, waduh itu kok mobilnya saja, anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu. Orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, ya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5.000. Pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5.000 masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati, ya. Nah, bombe itu kalau orang bilang gitu, kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto, nanti kalau kepengen ya kita pulang dulu nabung-nabung. Nah, enggak selesai-selesai nabung-nabungnya.
1: Yeah.
2: Jadi, arif dan bijaksana itu memang harus menjadi satu pembelajaran kepada kita di tempat di mana kita berada, potensi kemampuan yang kita punya itu seperti apa. Makanya kita mesti belajar dalam hal ini. Ya, kedua, ya kita jangan sampai terdorong oleh ambisi tanpa kontrol tadi itu. Ya merasa, wah, kok suami saya ini kurus, kering, tinggi, hitam, badaki lagi. Bisa gak ya saya tukar tambah gitu ya. Aku maunya itu yang gemuk, yang ginuk-ginuk, yang kumis tebal, yang jenggotnya panjang sampai bidada. Wah, macam-macam gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang dorongan ambisi yang tidak terkendali itu, contohnya hobi hutang. Itu kan
1: hobi
2: satu.
1: Hutang.
2: Jadi ada orang, ada ibu-ibu, kalau tidak hutang itu hidupnya merasa menderita.
1: Wey.
2: Walaupun dia gak butuh apa-apa.
1: Kreditan.
2: Iya, pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
2: Ya, jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, yang terakhir itu pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan. Ya, supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga, supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk siang hari ini, di mana nanti kita akan mengikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Yakin Mamboro, ya, khususnya bagi kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi untuk siang hari ini, nanti kami akan bergabung bersama Masjid Nurul Yakin Mamboro untuk mengikuti jalannya sholat Jumat berjamaah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu.

0: Hola, Marco, si tu te tamo sulla tina kai ma ti seri sulla tua vera. Te cupido mi ada.
1: Judul khotbah kita pada kesempatan siang hari ini muhasa cara muhasabah diri. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini insyaallah kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin

untuk menyelidiki di akhir malam sebelum tidur segala perbuatan yang telah dilakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan, ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, bahwasanya setiap hari beliau selalu itu memperbaiki diri, yaitu menghitung-hitung. Hitunglah dirimu, hisaplah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seseorang muslim, di mana ia selalu mengevaluasi dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua. Mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anak untuk melakukan muhasabah diri setiap sebelum tidur malam. Jemaah sholat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hanzalah Al-Husaidi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Sesampai di rumah beliau, Hanzalah berkata, "Nafaka Hanzalatu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma zaka?" Apakah maksudmu Hanzalah? Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannah hatta kana ra'yul aini wa iza akhrajna min indika awsana auza azwaja wal aulada wad dayaati nisa'i nasiyana naqas kasira." Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi, ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering lengah. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, "Wallazi nafsi biadihi in lau tadu au tadu muna ala ma takunu indi wa fi zanu wa fi zikri lasafata hukum malaikatu ala furusikum wa fi turukim kum wala in ya Hanzala sa'ata wasa'ah." Demi zat yang jiwaku ditanya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat dan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu secara berkala, tidak spontanitas. Beliau pun mengulangi kata-kata itu 3 kali. Kemudian bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, muhasabah diri dengan

sebelum amal, muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah yang mampu untuk dilaksanakan atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia dan akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat apakah amalan ini akan diikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau dilakukan demi manusia. Kedua, muhasabah setelah amal, sedangkan muhasabah setelah amal terbagi dalam tiga bentuk. Bentuk pertama, muhasabah terhadap amalan yang tinggal dalam amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Bentuk kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh, muhasabah diri untuk ini adalah apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, seperti muhasabah diri terhadap perbuatan yang subhat. Bentuk yang ketiga adalah muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut untuk apa, demi apa, manfaatnya apa, sisi negatifnya apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa takabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ghafir li wa li walikum rabbana sakira kuntum. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala ali wa sabi wa mawala. Ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah azzal wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina ya ayyuhan nasu taqur rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsira wa nisa wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا وتجروا luruskan dan dapatkan saf isi yang kosong demi kesempurnaan salat Jumat berjamaah. Salatu jami rahimakumullah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa pulau di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? It's
1: RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Kita jelang warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Selamat siang. Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Touna. LBH Ansor Tojonauna ingatkan penggiat sosial media tidak gegabah menyebarluaskan konten-konten kekerasan ke publik tanpa niat edukasi. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Warta Berita Daerah.
1: Berita yang pertama, Saudara, program inklusi dorong perlindungan perempuan dan anak di Tojo Una-Una.
2: Tim program inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
3: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
2: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax.
4: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
5: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
4: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Berita yang terakhir, Saudara, LBH Ansor Tojo Una-Una ingatkan penggiat sosial media tidak gegabah menyebarluaskan konten-konten kekerasan ke publik tanpa niat edukasi.
6: Penyebaran konten korban asusila dengan tujuan memberikan edukasi atau hal positif ke publik guna membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak melanggar hukum. Akan tetapi, menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una Ilham, pelaku penyebaran konten yang memuat unsur asusila termasuk yang melibatkan korban tanpa tujuan edukasi dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang larangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik. dan sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku yang melanggar atau yang sengaja menyebarkan konten yang tidak mendidik.
7: Ketika kita melakukan atau men-share berita yang memang bertujuan atau berniat untuk memberikan efek positif, itu tidak ada masalah. Tapi ketika men-share atau melakukan postingan-postingan berita tertentu tanpa memang mempunyai niat yang baik atau hanya mengajar sekedar formalitas saja, maka itu aturannya diatur di Undang-Undang ITE. Jelas bunyinya seperti ini, setiap orang yang distribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat konten-konten yang muatannya melanggar kesusilaan itu dijerat dengan tindak pidana.
6: Penyebaran media asusila, baik dalam bentuk gambar, video, teks, atau konten lainnya, merupakan isu yang cukup serius di era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif yang bisa merusak moral dan etika masyarakat. Olehnya, Ketua LBH Ansor, Touna Ilham, berharap para penggiat sosial media lebih bijak menggunakan sosmed dengan memilih dan memilah konten-konten yang layak untuk di-share ke publik agar tidak berbenturan dengan hukum. Irsan Raginda melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator SP RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, operator Agus Unga, dan saya, Kona Sutianto Lasanguli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, boleh gabung di 8218502652. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Mega.
1: Ibu Mega mau lagu dangdut apa ini? Semua ujang.

0: gara-gara Facebook saja.
1: Angel V kayaknya gara-gara Facebook. Oke. Lanjut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih, waalaikumsalam. Ini kayaknya masih siang ya. 14 udah sudah pukul 15. Oh ya, sudah jelang sore kita ya. Halo.
2: Halo RRI Ampan. Assalamualaikum. Iya. Bung Tito.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ria di Bailo Baru.
2: Iya.
1: Aduh, kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Belum hujan toh?
2: Belum, masih cerah matahari. Oh,
1: sedikit lagi sama hujan itu. Silakan lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Itje Trisnawati, Seruling Cinta.
1: Widih, Seruling Cinta. Lanjut.
2: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati yang berlewat tadi bersama Bang Mutar.
1: Iya.
2: Yeah. Yang di Smoli, terima kasih atas paannya. Ada juga Ibu Farah di San Sarino, ada Bu Lina di Pesungi bersama Manur, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bapak Ros, ada Bapak Nursin, ada Ibu Eli di Dwailo, dan buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Berada, selamat berkumpul.
1: Waalaikumsalam.
2: Buat Bung Tito, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Ruk.
3: Ya.
1: So ujang di situ.
3: Ini cucu Soba. Halo.
1: Halo juga.
3: Halo. Halo Ustaz. Bilang halo Ustaz.
1: Ujang di situ, Ibu?
3: Tidak.
1: Belum, iya. Oh iya.
3: Kipas angin babunya.
1: Oh, Ibu Sasa mau lagu dangdut apa dan jelang sore?
3: Lagu Cincin Putih.
1: Cincin Putih.
3: Ya.
1: Imam S. Arifin kayaknya ya.
3: Iya.
1: Lanjut.
3: Kirim-kirim ada Ibu Ria tadi baru lewat, ada Ibu Megawati sama Pak Mutar. Ada juga Ibu Tima. Ada Ibu Ria, ada juga Ibu Ida. Dan ada juga Ibu Uga, ada Ibu Lina, Ibu Ratna, dan semuanya.
1: Siap.
3: Hormat semua, salam sehat semua.
1: Yoi.
3: Spesialnya buat Bung Tito bersama operator.
1: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kita lanjut lagi pendengar. Arah jam-jam sudah menunjukkan kita berada pada pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Program Pro Dangdut lanjut lagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Om Mutar, apa kabarnya Om?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Silakan, apa lagunya bagus siang-siang begini, sore-sore ya?
2: Anu apa itu nama? Dari Hamdan ATC. Dipilihkan saja.
1: Oke, okay. Saya cari Hamdan P lagu yo. Lanjut, ada yang mau disalam Om Mutar?
2: Ya, mungkin ada Ibu Ria tadi. Saya sama keluarga terus di
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Mutar di Sumoli. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapakah?
3: Dengan Ibu Ece di Bailo.
1: Ibu Ece orang Bailo. Apa lagunya, Bu?
3: Cuma judulnya ditahu
1: ya. Apa judulnya?
3: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Mau cari lu sampai lagu ini. Lanjut Jodan.
3: Oke, dikirim-kirim buat semua pendengar radio RRI saja.
1: Siap. Makasih Bu Ece.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Debu-debu jalanan. Siapa lagu ini ya? Oh, Imam S. Arifin iyo. Wah, debu-debu jalanan. Siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ece. Recet berarti orang Bugis. Becek. Oke, belakangnya Ibu Ece, silakan yang mau bergabung. Ah, hujan sudah mulai mengguyur nampaknya. Mungkinkah di tempat Anda, wilayah Anda sudah diguyur sama hujan? Alhamdulillah ya, jangan lupa untuk membaca doa. Allahumma nafian sayyiban. Insyaallah hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapakah?
2: Saya orang Pandeleng.
1: Om Deng begitu?
2: Iya.
1: Oke, silakan lagunya Om.
2: Lagunya Emun aja.
1: Lola Rachel. Ada yang mau disalam-salam ya. Om?
2: Pokoknya sama semua saja.
1: Baik, terima kasih.
2: Spesialnya Mbak Om.

0: Pendengar kita, tangguhkan sejenak untuk program Prodangdut di jelang sore hari ini. Kita nantikan saat dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Ampana Kota dan sekitarnya.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, 30 menit sudah mendengar, kita lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu kita tersisa tinggal 30 menit juga untuk program Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa kembali. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, Kak?
2: Dengan Fauzi.
1: Siapa? Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Pak Udin.
1: Pak Udin, oh. Pak Udin di mana, ulang dulu?
2: Pak Udin.
1: Pak Udin?
2: Di jalan 2.
1: Di jalan apa?
2: Di jalur 2 dekat markas.
1: Insya Allah siap 40 hari. Bayan hidayah besok. Oke, okay, Pak Udin. Lagunya apa ini, Ustadz?
2: Di Radio Dangdut.
1: Oke, okay, di Radio Dangdut. Ada susun pelagu, eh? Akan main. Ada yang mau disalam-salam mungkin ini, Pak Udin? Salam sama Ustadz.
2: Kirim-kirim rekan-rekan semua aja yang kota apa.
1: Oke, okay, terima kasih. Cuma itu saja? Bisa dikit juga dibilang ini. Banyak-banyak kasih. Oh, waktu, iya. Aman. Terima kasih, Pak Udin.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Nanti insya Allah ya, jumpa lagi ya. Aduh, Pak Udin, saya selalu lupa nih suara, no. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, Kak?
3: Opa Adit di KJL.
1: Opa Adit di KJL. Silakan, mau lagu dangdut apa, Opa?
3: Begitu.
1: Uh-uh.
3: Kupu-kupu di atas mata air.
1: Kupu-kupu di atas mata air. Uh-uh, saya cari dulu ya. Mata air, yeah. Cinta mungkin judulnya ya. Lanjut. Buat siapa?
3: Semua-semuanya pendengar RRI Ampana. Tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Salam sehat dari saya dan spesialnya
1: buat
3: untuk Bung Tito.
1: Oke.
3: Okay. Sedang menyiar.
1: Yoi.
3: Bersama dengan operatornya.
1: Yo. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Opa. Lanjut lagi di belakangnya Opa Adik, silakan yang mau bergabung. Aduh. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa?
3: Ibu Ratna
1: Labuan. Labuan hadir. Lagu dangdut apa, Ibu?
3: Tenda Biru.
1: Hah?
3: Lagu Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Kayaknya Lisi Ratnasari pelagu lagu pop itulah.
3: Oh. Pilih
1: kartu. Oke, siap.

0: Ada yang mau disalam-salam, silakan Bu.
1: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Buat Bu Pito, selamat bertugas.
0: Sehat
1: selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kita mainkan kembali lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, ini sesi paling akhir untuk program Pro Dangdut ya, karena kita sudah 50 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi dua penelpon yang bisa gabung di paling akhir ini peringat. Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin, silakan, apa lagunya ini Om?
2: Lagunya Muksin.
1: Ah, titisan Dordeng Muksin apa?
2: Pasrah.
1: Bye. Ku carikan dulu lagunya ya. Lanjut.
2: Kirim semuanya sudah menyapa saya. Terima kasih nyapanya. Yang tidak menyapa juga terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat.
1: Siap.
2: Siapa yang sama untuk Bung Tito dan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi satu penelpon belakangnya Pak Nursin. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya?
3: Pendatang baru, buang laku dong.
1: Kabar bagaimana ini?
3: Kabar baik, kabar sehat. Saya sekarang lagi on the way menuju Jalan Pulau Talatako ya, bersama Kak Abang saya tercinta, Kak Salim Siparang.
1: Oke, okay. Ya. Apa lagunya Jo?
3: Kita akan melewati juga RRI apa namanya, sudah RRI apa anak gitu ya.
1: Iya, kalau sudah tidak sanggup lambaikan tangan. Oh, salah ya.
3: Lagunya kayak kalau tidak cukup Abang, lagunya kalau enggak cukup waktu, saya ikut lagu Pak Nursin aja deh.
1: Bisa.
3: Ya. Karena
1: mungkin
3: terakhir ya.
1: Coba-coba saja. Lagu
3: tak
1: apa?
3: Mau jatuh lagi dari Cynthia Sari.
1: Maksudnya? Ya.
3: Judul lagu.
1: Oh, judul lagu tak mau jatuh lagi. Jangan
3: dipinggir kemana-mana, Bang Durasi.
1: Oh, iya. Ya. Nanti mau cari dulu.
3: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Lagu ini spesial untuk kru kerja saya, teman kerja saya. Ada Kak Salim Siparante. Ada Kakak Adnan Ahmad dan Sahrul yang ada di belakang. Dan untuk Ustaz Tito Lasangoli, gas kasih boleh, jangan setengah-setengah. Konten mukbangnya gitu ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau jatuh lagi. Kenapa kok? Pernah jatuh kah? Kita mainkan lagunya.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
1: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lain.
2: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan,

sampai Merauke. Dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin,

0: Sidoarjo Undah-Undah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Undah-Undah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Undah-Undah yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Undah-Undah. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Gai-gai Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan

inti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gagetu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai. Kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang. Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai kepipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tha itu mereka selalu bisa bertahan dengan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ke dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kembali lagi di Gemas Saripati Maju untuk sore ini di hari Jumat penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Mendengar dimanapun Anda berada untuk Gemas Saripati Maju hari ini, kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika.
2: Selamat sore, Riko Ilham. Baik, dari
0: selamat
2: Kota
0: sore.
2: Makassar. Sore, Riko. Baik, Riko Ilham.
0: Oh iya, baik.
2: Baik.
0: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
2: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
3: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sunggu Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi RRI Makassar, Kasupsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polarait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
4: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
3: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
2: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Baubau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
5: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, dari Kota Baubau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Baubau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
6: Ya, MBGN berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
7: Pemerintah Kota Baubau bersama Badan Gizi Nasional BGN dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Baubau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Baubau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Baubau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Baubau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
8: Harapan kami, MBG di Kota Baubau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Baubau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Baubau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang, dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 2007 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
2: Ya, selamat sore, Rico.
0: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
2: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
12: Kemudian kalau dilihat dari modus lain bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
11: Sementara itu, Rektor Universitas Tarulako Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
13: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tarulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
11: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
14: Ini informasi dari Palu mengisi Gemasari Panti Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsuh.
15: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati hari ini.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat Geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
17: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
18: Dan bagaimana pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban?
17: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG. Itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk memantau muka pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Kolton.
18: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
17: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika banyak masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi, baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
16: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
15: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tuli-Tuli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Tuli-Tuli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
19: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
19: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
20: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
21: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
20: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini, dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
22: Selamat sore, Riko.
0: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
22: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
23: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3: Melalui momentum Pekan Panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
23: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
4: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
23: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
22: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko, silakan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
6: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
0: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
6: Baik, terima kasih melengkapi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
24: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025, sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
8: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita.
2: Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap 2 minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
24: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena

0: semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota. Dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
1: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
2: Okay, wow,
1: banyak sih yang lain juga, yeah.
0: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekadar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, Harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
3: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saribati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat, dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Quran Surah An-Naziat ayat 40-41. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, "Tuba liman kan akluhu amiran wa huwa wa hawahu asiran wa wailun liman kan hawahu amiran wa akluhu asiran." Yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Sebagai kesimpulan,
dari uraian pada hari ini. Isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat, yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini. Semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassa'ada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

Riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan malam hari ini kami hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu SH menerima audiensi tim Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima lokasi pekerjaan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Hotel Lawaka pada hari Kamis 16 Juli 2026 malam. Dan penandatanganan tersebut menjadi penanda resmi dimulainya pekerjaan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan. Program Kampung Nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di dua lokasi Kabupaten Tojo Una-Una, yakni Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampana Tete. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penataan kawasan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Dan Bupati Ilham Lawidu hadir didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Koperasi Nelayan Merah Putih, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, serta perwakilan masyarakat Desa TTB selaku penerima manfaat

Komitmen atau PPK, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jeki Susianto SSTPI, bersama Direktur CV Penggawa Raya Marjuna Simongga, dan penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Bupati Ilham Lawidu itu menjadi tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati Ilham Lawidu menyampaikan apresiasi atas dimulainya program tersebut di daerahnya. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap mendukung seluruh tahapan pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, Bupati juga berharap pelaksanaan pembangunan dapat melibatkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pekerjaan. Dan menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat akan memberikan manfaat ekonomi sejak proses pembangunan berlangsung sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program tersebut.

Kerjaan dan Masyarakat Penerima Manfaat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Podi dan Desa TTB diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat pengawasan terhadap percepatan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN di seluruh wilayah. Upaya tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk pengawasan langsung, Wakil Bupati Tojo Una-Una Suryala Pasiri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kantor desa di wilayah Kecamatan Tojo Barat. Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati memantau langsung pelaksanaan pemutakhiran data sekaligus mengevaluasi progres yang telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama operator pendataan. Dan dari hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah desa yang memiliki capaian pemutakhiran DTSN relatif rendah. Bahkan terdapat desa yang progres pendataannya baru mencapai 0,23%. Dan Wakil Bupati Suryala Pasiri meminta pemerintah desa agar segera mengambil langkah percepatan dengan memperkuat koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, serta operator pendataan. Dan dia menegaskan percepatan pemutakhiran data tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga harus memperhatikan ketelitian dalam proses verifikasi agar data yang dihasilkan benar-benar valid. Suryala Pasir mengatakan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pemutakhiran DTSN di seluruh desa. Dan ia berharap seluruh pemerintah desa dapat memberikan perhatian serius sehingga proses pemutakhiran DTSN dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan. Baik pendengar, masih akan ada informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tete. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
0: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
0: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
2: Awas jatuh cinta.

0: Agam baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basalto ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis ya keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
0: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Aditya Rizali sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
0: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
5: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
4: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
4: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
3: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih. Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa?
0: Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
4: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Waalaikumsalam. Beli apa, Dek?
1: Beli gula 1 kilo, kopi 2 bungkus. Tempe sisa gula-gula, Jom. Om, ada tempe sisa.
0: Tunggu ya, Om hitung dulu ya. Gula 1 kilo 15.000, kopi 2 bungkus 10.000. Nggak perlu uang berapa, Kak?
1: Ini yang mamaku kasih 2 lembar. Coba Om, hitung akan dulu. Siapa tahu ada tempe sisa.
0: 20, 30. Oh, ada. 5.000 lagi tempe sisa. Nggak mau ambil gula-gula apa?
1: Gula-gula kaki-kaki 3. Wafer 5. Gula-gula kacamata 5.
0: Tunggu. Suti cukup ngapain uang? Suta lebih dari 5.000 ini?
1: Suta lebih. Utang jadul ya. Nanti Happy minta ulang uang sama mamaku.
0: Oh iya. Nanti yang bilang sama mamamu ya. Tunggu, Om isi semua dulu di kantongan.
1: Om, tak usah taruh di situ.
0: Kenapa Kak kalau Om taruh di kantongan?
1: Saya sebawa keranjang ini. Soalnya mamaku bilang kantong plastik itu cuma bikin sampah saja.
0: Nganal ya, masih anak-anak, terus semua juga nggak tahu.
1: Begitu mamaku bilang, Om, kantong plastik itu kalau sudah di sampah, apalagi kalau kena air hujan, kontak timbun tanah, biar selama, biar Om sudah di nenek-nenek leh. Tiada mau ancor, kan itu tanah tidak mau subur, Om. Itu dia mamaku itu, kalau pipa beli, selalu dibawain keranjang.
0: Oh, begitu. Pintar juga ngana ini. Ke sekamar juga ngapain keranjang itu. Mau isi akan ini apa-apa.
1: Berarti tidak jadi utang tadi ya. Kan saya suka kasih tahu Om. Itu kantungan bikin mas sampah.
0: Ngana ada apa lagi Om ya? Ayo, bawa aja dan. Besok-besok, kalau mau mabili, suruh mama mau juga datang kamar ya. Gak usah ngana yang datang. Mau abis semua Om isi kios ngebekeng.
1: Anu utang cuma sedikit, dibilang-bilang nih. Pulang dulu saya. Makasih Om. Besok lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam.
2: Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, harus punya peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata akan dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga masa depan bumi. Dan kita bisa memulai lewat hal-hal yang sederhana, seperti mengganti kantong plastik dengan tas belanja sendiri, membawa botol minum agar tak lagi memakai botol kemasan, dan mengganti alat makan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan membiasakan hal-hal kecil tadi, kita sudah memulai untuk menyelamatkan bumi. Mari kurangi penggunaan sampah plastik untuk bumi dan lingkungan yang lebih sehat.

0: Leg bro, leg bro, tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
1: Abas, bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Tante, aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit tante. Orang kan generasi milenial tante, harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes, Nyana juga, bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana, pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, tante?
1: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart, mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu pe biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Saya akan berhenti di piano. Ratu yang malu menerima engkau, Mutia Ayu Wandini, menjadi istriku. Mau pasti menjawab, namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntun dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: ยายเร็วมา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi kan Mbak Salto kan kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: gengsi.
1: Senyum duluan, gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
0: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
1: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Icat, Icat, cepat saja, sejam tujuh nak. Semua lambat ngerapi sekolah.
1: Iya, tunggu dulu papa. HP kos kaki hilang lagi sebelah ini. Saya lupa taruh di mana.
0: Ngana Lea, dari kemarin ngapa kos kaki hilang-hilang terus? Kos kaki sebelah mana lagi yang hilang?
1: Sebelah kiri papa.
0: Ngana ini kemarin sebelah kanan, sekarang lagi sebelah kiri. Seitu ngana. Kalau buat taruh barang-barang itu, jangan dihambur-hambur. Hei, ini ngap kaos kaki ya? Pakai jauh cepat, semua lambat ngana?
2: So, mana ini anak? Lama sekali.
0: Icat, Icat. Cepat, Jo. Semua lambat ngana? Cuma pakai kaos kaki sablah, lama sekali.
1: Tunggu dulu, papa. Tas sekolahku, ditahu di mana lagi ini?
0: Ya ampun, Icat. Semua Jo hilang. Papa kan so bilang, kalau pulang sekolah itu, simpan baik-baik tas, sepatu, kaos kaki, itu buku diatur. Jangan dihambur-hambur. Icat itu so harus mandiri dari sekarang.
1: Iya, tahu saja Bang Vito. Ya, so ada apa ini?
3: Bang Vito terus tahu apa, nih?
0: Ya, mari Jodan, so melambat ngana ini.
4: Kemandirian merupakan hal yang perlu diajarkan pada anak sejak kecil. Dengan mendidik anak menjadi lebih mandiri sejak dini, orang tua telah memberikan bekal berharga untuk masa depannya nanti.
5: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu... Dia.

0: Namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.

0: Waalaikumsalam. Beli apa, Dek?
1: Beli gula 1 kilo, kopi 2 bungkus. Tempe sisa gula-gula, Jom. Om, ada tempe sisa?
0: Tunggu ya, Om hitung dulu ya. Gula 1 kilo 15.000, kopi 2 bungkus 10.000. Nggak perlu uang parah apa, Kak?
1: Ini yang mama ku kasih 2 lembar. Coba Om, hitung akan dulu. Siapa tahu ada tempe sisa.
0: 20, 30. Oh, ada. 5.000 lagi DP sisa. Ngarang mau ambil gula-gula apa?
1: Gula-gula kaki-kaki 3. Wafer 5. Gula-gula kacamata 5.
0: Tunggu. Sudah cukup ngapain uang? Sudah lebih dari 5.000 ini.
1: Sudah lebih. Utang jadul, eh. Nanti Happy minta ulang uang sama mamaku.
0: Oh iya, nanti yang bilang sama mamamu ya. Tunggu, Om isi semua dulu di kantongan.
1: Om, tahu saja taruh di situ.
0: Kenapa kah kalau Om taruh di kantongan?
1: Saya coba keranjang ini. Soalnya mamaku bilang kantong plastik itu cuma bikin sampah saja.
0: Nganal ya, masih anak-anak, tuh semua juga nggak tahu.
1: Begitu mamaku bilang, hei Om, kantong plastik itu kalau sudah ada sampah, apalagi kalau kena air hujan, kontak timbun tanah, biar selama, biar

0: Kalau Pipa beli, selalu dibawain keranjang.
1: Oh, begitu. Pintar juga nganainnya. Ah, ke sekamar juga ngapain keranjang itu. Mau isi akan ini apa-apa.
0: Berarti tidak jadi utang tadi. Kan saya suka kasih tahu Om, itu kantungan bikin mas sampah.
1: Nggak ada apa lagi Om ya. Ayo, bawa aja dan. Besok-besok, kalau mau mbak Billy, suruh mama mau juga datang kamar ya. Gak usah nganain datang. Mau abis semua Om pe isi kios ngebekeng.
0: Anu utang cuma sadiki, dibilang-bilang nih. Pulang dulu saya. Makasih Om eh. Besok lagi. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, harus punya peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata akan dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga masa depan bumi. Dan kita bisa memulai lewat hal-hal yang sederhana, seperti mengganti kantong plastik dengan tas belanja sendiri, membawa botol minum agar tak lagi memakai botol kemasan, dan mengganti alat makan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan membiasakan hal-hal kecil tadi, kita sudah memulai untuk menyelamatkan bumi. Mari kurangi penggunaan sampah plastik untuk bumi dan lingkungan yang lebih sehat.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satria Rempana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Nisa Fira menemani Anda di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat langsung menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya langsung saja menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria Bailo Baru, ada apa ini Ibu Ria?
1: Lagi ada duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk, santuy.
1: Main nonton D8.
0: Oh, andalan eh. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Dan Ibu Ria?
1: Lagunya Ebit GAD, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus.
0: Senandung Pucuk-Pucuk Pinus. Oke, okay, iya. Ditunggu lagunya.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita ke panelfon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
2: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, Pak Rimo, Bang Yun, Pak Yuni, Pak
0: Panasrun ya.
2: Iya.
0: Panasrun, ada apa ini dan Panasrun?
2: Iya, baring-baring ini.
0: Lagi baring-baring. Oke, mau ditemani lagunya siapa Panasrun?
2: Lagunya Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo, judulnya apa itu Dan?
2: Iya, Kau.
0: Kau.
2: Iya.
0: Oke, saya ya.
2: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih, saya selalu ya bersama keluarga Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panasrun di Parimo ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita ke panelpon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.

0: duduk-duduk.
1: Oh, duduk-duduk.
0: Habis makan pisgo.
1: Hah?
0: Sementara makan pisgo.
1: Oh, mantap ini makan pisgo. Dan dabu-dabu ya?
0: Iya.
1: Jangan-jangan sambil menonton DA8 juga ini. Ke Ibu Ria.
0: Oh, tidak.
1: Oh, tidak ya?
0: Tidak.
1: Tidak hobi. pokoknya ini mantap.
0: Kan tidak hobi. Kan tidak hobi, sudah.
1: Berarti denger lagu anu saya dulu kenangan ya. Yang penting ada bakunya-kunya pisgor itu narasa.
0: Iya, bakunya-kunya pisgor ini sama sambal ikan.
1: Cocok.
0: Iya.
1: Silakan mau denger lagunya siapa ini, Bu Elim?
0: Demi kau dan si buah hati di Panci.
1: Dari Panci ya. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli ya, dan selamat menyantap cemilannya malam hari ini. Pisgor. Aduh. Kesukaan itu, apalagi kalau hujan-hujan diminum dengan teh. Oke, baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami kembali setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran orang Sulawesi Utara, Manado, Kota Bag.
0: Ibu Ani. Ada Bapak Ani dan Ibu Ani.
1: Ya, cuma sendiri begini, ada menonton, dan baring, monitor.
0: Semua dilakukan. Pokoknya mata di TV, telinga di radio ya.
1: Gitu, mata di televisi, telinga di radio.
0: Oke, mau ditemani lagunya siapa ini dan sendiri nih?
1: Buat. Ini kan sendiri tuh, jadi Dian Pisesa tak ingin sendiri.
0: Oh. Tak ingin sendiri, panggil tetangga setau.
1: Oh, boleh waktu ya, kurang tetangga lagi, tapi sudah tidur semuanya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: tak ingin sendiri dari siapa tadi Ibu Ani?
1: Dari Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa, yang adanya nih Betaria Sonata. Gimana?
1: Betaria Sonata? Oh iya iya iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sesalalia ini.
0: Oke deh.
1: Oke deh, salam sehat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani, Kota Mobagu, yang lagi sendirian tapi tenang. Ada Pulau Togen yang menemani Ibu Ani. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ece di Bayu.
0: Ibu Ece hadir kembali nih, Ibu Ece. Ada Bapak dan ini malam Ibu Ece?
2: Ada Dudududu ini.
0: Dudududu. Oke.
2: Okay. Iya, mau dengar lagi yo.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini dan?
2: Lagunya siapa? Nikardila.
0: Nikardila judulnya apa?
2: Ayah.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Pulau Togen malam ini. Di belakangnya Ibu Ece, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo. Ada Bapak ini Bapak Mahmudin?
3: Ada Pak Pencet-Pencet ini.
0: Pak Pencet-Pencet, tapi ada, alhamdulillah ada tembus ya.
3: Mai tua bilang, istri bilang lagi bernapas.
0: Kata. Lagi bernapas.
3: Iya.
0: Sama kalau begitu. Mau dengar lagunya siapa ini Dan?
3: Mau dengar lagu judulnya saya jadi nggak ingat ini. Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga.
3: Iya, oh, soalnya ada yang lagi kedinginan tadi.
0: Pinjam banyak selimut tetangga dulu ya.
3: Iya, mau pakai selimut tetangga dulu. Oke, makasih Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik pendengar, sudah 3 penelpon ya. Dan kita ke 3 lagu berikut.

Ece ya di Bailo. Lagu Nick Ardila dengan judul Ayah Tidak Ketemu nih sama Mbak Yuni, tapi yang ketemu Ratih Purwasih. Semoga diterima ya lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Melantik FM Radio Republik Indonesia Ambana, dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togian hingga di pukul 23:30. Jadi untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Bertemu lagi ini malam, Ibu Nurmin.
1: Iya.
0: Ada apa ini, Dan? Jalan
1: lagi baring-baring jalan-jalan ke pagi mana Mbak Yuni?
0: Insya Allah.
1: Ada sepak bola ini Ampana ini menang tadi.
0: Oh, lagi menang lagi di sana.
1: Iyo.
0: Ya? Berarti rame ya di pagi mana?
1: Rame, ada sepak bola Ampana tadi menang lawan apa ya? Masih main lagi Ampana.
0: Oh, masih main lagi.
1: Berapa itu?
0: Iya. Insya Allah.
1: Soalnya ada Pak Bupati yang ikut main.
0: Oh itu.
1: Iya, Pak Bupati turut main. Jadi memang
0: ramai. Turut meramaikan ya.
1: Ramai. Iya, turut meramaikan.
0: Asik lagi di sana rame-rame.
1: Iya. Datang kemari, datang main bola dekat lapangan rumah, dekat lapangan.
0: Dekat lapangan.
1: Iya, jadi kalau saya cuma dengar-dengar dari rumah saja.
0: Sudah kedengaran skornya ya?
1: Iya, tidak ke lapangan, dengar dari rumah saja gitu ya.
0: Oke, insya Allah nanti mau jalan-jalan ke sana dan di pagi mana.
1: Iya.
0: Oke, mau ditemani lagunya siapa dan ini Ibu Nurmin?
1: Lagunya Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli judulnya apa?
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Oke, iya. Dicari lagunya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmin di pagi mana sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dengan pilihan lagi dari Bob Tutupoli ya, dengan judul Mungkinkah. Tapi

0: Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni dan Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Oma.
0: Oma Zura. Oma Zura. Umi. Yes.
1: Umi.
0: Ya. Yeah.
1: Ibu Megawati sama pindah di sini saya.
0: Oh, sama pindah.
1: Pokoknya kalau mau sama naik rumah. Ibu Megawati mau undang orang
0: ini. Siap, insyaallah hadir, ya.
1: Gitu.
0: Dekat lorong Alfamidi di Pusungi. Kenapa pindah Ibu Mega dang?
1: Soalnya kepala kan, saya cuma dengan abang kan di rumah.
0: Oh
1: kan,
0: gitu.
1: Dan karena jalan raya Umi.
0: Oh, supaya rame.
1: Ini kan jalan yang tidak bagus, jadi lebih bagus saya pindah.
0: Oke, dan nanti. Oh begitu, biar di pinggir jalan juga ya, gampang kemana-mana.
1: Pokoknya jalan raya saya nanti.
0: Nanti bako ada Jo ya. Oke.
1: Ibu Megawati ya.
0: Insyaallah. Siap. Silakan Oma Zura ini mau dengar lagunya siapa ini? Hah?
1: Mau minta lagu.
0: Lagunya siapa itu dan?
1: Lagu Minang.
0: Inang. Oke, andalan.
1: Lagu Minang jadi judul lain saya.
0: Oh, Minang. Apa judulnya?
1: Pulanglah udah.
0: Pulanglah udah. Oke. Dicarikan ya. Pulanglah udah dari Minang. Ada lagunya.
1: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ditunggu Jo.
1: Lagu karena artinya yang jawab tahu saya.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Karena mantan orang sana.
0: Oke, dan iya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Mega atau Oma Zura yang lagi beres-beres pindahan mungkin ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 082128502652 karena masih sekitar 40 menit lagi menemani Anda di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kayak kemarin saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Buanglah koro di Dondo.
0: Oke, buanglah koro di Dondo, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini malam?
2: Diana Zain, judulnya Puncak Kasih.
0: Puncak Kasih. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih Mbak Yuni Safira, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar sudah ada 3 penelpon ya. Dan tentunya dengan 3 buah lagu, kita ke lagu selanjutnya nih dengan judul Mungkinkah. Tadi request dari ibu siapa tadi ya, di pagi mana. Oke, berikut lagunya.

0: Baik, benar masih di Pulau Togian malam hari ini. Dan sepertinya di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Pulau Togian. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami di 082128502652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, gemerang Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin.
1: Nadua Mutai.
0: Aduh, kenapa itu Nadua Tai? Jadi Bapak
1: Nadua Mutai itu kita.
0: Istirahat aja dulu berarti. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya di sini menanti, di sini menunggu dan menanti.
0: Di sini menunggu, di sana menanti. Oke dan carikan lagu.
1: Oke dan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin. Semoga lekas sembuh ya Ibu Rukmin. Kita ke panelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Nursin di Bone Rato.
0: Pak Nursin di Bone Rato. Mau dengar lagunya siapa ini Pak Nursin?
2: Lagunya Muksin dan Titi Sandora.
0: Muksin dan Titi Sandora. Judulnya apa itu Dan?
2: Perkenalan pertama.
0: Perkenalan pertama. Oke, dicarikan lagunya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bone Rato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
3: Dan lagu lama kegemaran saya di Jalan Perintah di RT 12.
0: Pak Muhtar ya?
3: Ya betul.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini Pak Muhtar?
3: Betaria
0: Sonata. Judulnya Tanda Tangan.
3: Ya.
0: Oke.
3: Dicarikan
0: lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar. Baik, karena masih ada waktu sepertinya kita ke penelpon yang terakhir ini. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togian.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ibu Lina Mbak Yun.
0: Ibu Lina. Oke, silakan mau dengar lagi siapa Ibu Lina?
4: Sindik Claudia Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Oke, ditunggu lagunya.
4: Iya. Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togian. Baik pendengar, karena waktu terbatas ya, sepertinya sudah cukup nih penelponnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana malam hari ini. Dan kita langsung saja ke lagu berikut dari Titik Sandor dan Muksin Alatas dengan judul Perkenalan Pertama berikut ini.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega.
4: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwasi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah, dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, untuk di udara sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana menghantarkan acara siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini di suasana akhir pekan hari Sabtu 18 Juli 2026, saya Nurhaya kembali menyemani anda pendengar di gelombang siar RR yang panas 93 FM. Berbagai program acara yang kami hadirkan di ruang dengar anda, di mana pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Katolik. Nanti akan kita dengarkan dan ikuti bagi anda dan saudara-saudara kita yang beragama Katolik bersama RRI Persatu Palu. Kemudian dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah di pukul 6 tepat, dan di pukul 6.30 ada aneka info terkini. Di pukul 7 pendengar Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan di pukul 7.30 ada musik dan juga info pagi. Selanjutnya di pukul 8 kembali kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Sepiring Nasi hadir di pukul 8.30 pendengar hingga di pukul 9 nanti. Dan saya akan pamit nanti di pukul 9. Jadi kebersamaan kita pagi ini kurang lebih selama 4 jam ke depan saya akan menemani anda. Baik pendengar, selamat mengikuti rangkaian program acara yang kami hadirkan di ruang dengar anda. Semoga terhibur. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Semoga hari anda menyenangkan.

0: Sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Katolik Berjaringan bersama RRI Pro 1 Palu.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salve. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara pada hari ini, dan senang sekali kita boleh kembali bertemu sapa lewat siaran Radio Republik Indonesia bersama saya Billy Armando Ngantung, dan di studio telah hadir juga narasumber kita. Saya menyapa Bapak Timotius Jaut Espil. Selamat pagi Pak Timo, bagaimana kabar hari ini?
1: Baik, selamat pagi Pak Billy, luar biasa.
0: Salve. Luar biasa ya. Semangat pagi, harapan baru, dengan kekuatan yang baru, menjalani kehidupan yang baru.
1: Tentu saja, iya, puji Tuhan.
0: Oke, baik. Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Kita akan belajar kembali bersama, yaitu tema tentang gereja sebagai
1: umat Allah.
0: Umat Allah, ya. Dan sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan, dan saya akan membawanya dalam doa pembukaan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tunduk seketika di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak, kita menyerahkan akan kehidupan kita mengawali pagi hari ini. Dan saya mengajak kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber keselamatan dalam kehidupan kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umatmu yang kudus, yakni gereja. Melalui pertemuan dialog kami pada hari ini, kami ingin memahami lebih mendalami tentang gereja sebagai umat Allah, dan dalam perjalanan kehidupan kami, kami dapat menghayatinya dalam kehidupan dan dalam perjalanan panggilan kehidupan kami. Mampukanlah kami, bukalah hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan pada hari ini, sehingga kami dapat memahami bahwa kami adalah anggota gerejamu yang hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema dialog kita pada hari ini sekali lagi yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Dan telah hadir di studio Pak Timotius Jaut sebagai narasumber, dan kita akan langsung masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini. Pak Timo, menarik sekali untuk tema kita yang boleh kita bawakan pada hari ini, yaitu berbicara tentang gereja. Nah, apa sih yang dimaksudkan istilah gereja ini sebagai umat Allah?
1: Ya, Patim. Baik, terima kasih Billy. Salve. Gereja sebagai umat Allah. Kalau kita lihat dari topik itu, gereja sebagai umat Allah, ada dua kata penting di situ, gereja dan umat Allah. Nah, gereja itu sebagai umat Allah, bahkan dikatakan dalam pengertian kita, gereja sebenarnya merujuk kepada dua hal. Yang pertama, gereja itu bangunan fisiknya, gedungnya. Tapi gereja yang kedua itu adalah umat Allah yang bersiarah. Nah, gereja sebagai umat Allah, istilah umat Allah ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam perjanjian lama. Bahkan konon gereja ya identik dengan umat Allah. Nah, istilah ini kemudian dipopulerkan kembali sejak Konsili Vatikan II. Dan gereja sebagai umat Allah itu memiliki ciri-ciri ya. Ada empat ciri khusus gereja sebagai umat Allah. Yang pertama itu bahwa ya umat Allah itu merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Nah, kita sebagai umat ya, sebagai jemaat, umat Katolik itu dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri. Tuhan menciptakan, Allah menciptakan kita, menempatkan gerejanya itu bukan sekedar memenuhi sebuah ruang kosong atau menempati suatu daerah tertentu, tetapi bahwa gereja kemudian dipilih dan dipanggil untuk tugas perutusan. Nah, sebagaimana misi dan perutusan Yesus adalah mewujudkan atau mewartakan kerajaan Allah, maka tugas yang sama juga adalah tugas gereja sebagai umat Allah, yaitu yang mewartakan kerajaan Allah, melanjutkan apa yang dibuat oleh Yesus dan para rasul dan kini sampai kepada kita saat ini. Nah, yang kedua Bapak-bapak, gereja yang dipilih dan dipanggil itu punya misi ya, punya misi, punya visi dan misi, yaitu untuk menyelamatkan Allah, menyelamatkan dunia ini. Bahwa memang Tuhan turut bekerja, tetapi ya Tuhan menciptakan manusia, seperti saya katakan, bukan sekedar mengisi tempat yang kosong atau tinggal dalam suatu palau, tetapi diciptakan dan dipilih dan dipanggil untuk tugas perutusan, yaitu menyelamatkan dunia. Nah, Tuhan tidak pernah menganggap remeh atau memandang rendah tentang usaha dan perjuangan manusia. Karena itu, itulah juga tujuan Allah menciptakan manusia untuk ikut serta menyelamatkan dunia ini. Boleh dikatakan Maria, boleh katakan ya gereja sebagai co-creator, pencipta kedua, sedangkan Allah sebagai pencipta pertama. Ya, nah, kerjasama antara Allah dan manusia ini diwujud nyatakan dalam sebuah perjanjian. Nah, gereja sebagai umat Allah itu, ya, dalam ciri selanjutnya itu bahwa antara Allah dan umatnya itu ada perjanjian. Ya, karena itu ada relasi, ya, ada relasi yang dimeteraikan dalam perjanjian. Dan karena itu kalau kita lihat bahwa ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Nah, kalau Pak Billy pernah baca apa yang menjadi janji Allah. Janji Allah itu adalah, ya, itu mengutus Yesus putranya sebagai penyelamat dunia. Nah, walaupun memang ya, harus disadar dan diakui bahwa setelah berulang kali Allah bersabda dengan perantaran para nabi, namun penyempurnaannya itu justru menjadi sempurna dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Jadi, gereja yang dipilih dan dipanggil itu, ya, punya tugas, punya misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu antara Allah dengan umatnya itu ada relasi, ada hubungan. Nah, relasi atau hubungan ini bisa putus atau renggang, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, putusnya relasinya akibat dosa ini yang kemudian membuat manusia, membuat umat atau gereja itu sendiri kehilangan rahmatnya. Dan karena itu, supaya relasi ini tetap terjaga dan terpelihara, maka relasi itu perlu diperbaiki, yaitu dengan cara rekonsiliasi, ya, penting untuk bertobat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus perlu, ya, rehat sejenak untuk melihat kembali perjalanan hidupnya, terutama ya mengaku dosa dan terlebih mengevaluasi perjalanan hidupnya sebagai manusia. Dengan demikian, relasi yang tadi putus kemudian bisa disambung kembali, yaitu sejauh manusia bertobat atau ya melakukan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahwa gereja juga berjalan melewati padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita lihat bahwa Allah memilih dan memanggil manusia, menempatkan manusia, memanggilnya untuk apa? Untuk misi, untuk tugas perutusan dalam sebuah relasi, dan dipanggil menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Ya, kalau kita lihat kisah umat Israel melintasi padang gurun, ya, kemudian menempati tanah Kanaan. Mereka dipanggil ke sana dari Ur Kasdim, lalu mereka ke tanah yang dijanjikan, yaitu di Kanaan. Nah, inilah ciri gereja sebagai umat Allah. Ya, nah, istilah umat Allah sebenarnya sudah lama, itu sudah ada sejak perjanjian lama, namun dipopulerkan kembali dalam Konsili Vatikan II. Bahkan sekarang itu sebagai anggota gereja, kitalah umat Allah yang sedang bersiarah di dunia ini.
0: Ya. Baik, menarik sekali Pak Timo menjelaskan tentang apa sih yang menjadi dasar utama ciri khas gereja itu sebagai umat Allah. Yaitu tadi ada empat hal, yaitu bagaimana umat Allah dipilih dan dipanggil, terus setelah itu menjalankan misi di dunia, terus membentuk suatu relasi, tentunya perjanjian dengan Tuhan, dan juga goalnya yang keempat itu untuk mencapai tanah terjanji. Dan luar biasa sekali tentang bagaimana kita memahami akan konsep tentang gereja sebagai umat Allah, yang seperti Pak Timo sampaikan tadi, bahwa ini semuanya sudah lama di pelajari, tetapi mungkin hilang sejenak dan muncul kembali saat Konsili Vatikan. Dan tentunya dalam kita membahas, kita memahami, mengerti akan konsep dari gereja sebagai umat Allah ini, tentunya ada dasar-dasarnya ataupun ada konsekuensi. Nah, mungkin Pak Timo bisa menjelaskan tentang dasar dan konsekuensi kita sebagai gereja umat Allah.
1: Iya. Nah, dasar dari gereja yang mengumat itu dengan apa konsekuensinya kalau dikatakan bahwa gereja itu sebagai umat. Apa dasar dan apa konsekuensinya? Nah, yang pertama dasar bahwa hidup menggereja itu merupakan hakikat dari umat itu sendiri. Bahwa Kita ini sebagai anggota gereja, entah dalam sebuah paroki, wilayah rohani atau kelompok kategorial, ya, memang ciri khas dasar gereja itu adalah hidup menggereja, hidup bersama, ya, hidup bersama dalam kebersamaan, ya, bahasanya sekarang itu bersinodalitas, ya, berjalan bersama sebagai anggota gereja, entah berjalan bersama dengan biarawati, berjalan bersama dengan orang lain di sekitar kita, berjalan bersama dengan pemerintah, berjalan bersama dengan fakir miskin, kaum difabel, dan lain-lain. Nah, ini dasar dari gereja yang membuat bahwa hidup menggereja itu merupakan hakikat dasar. Tidak ada anggota gereja yang hidup sendiri-sendiri. Bangun gereja, bangun sendiri, tidak.
0: Iya.
1: Selalu dalam kebersamaan dengan sebuah kelompok. Nah, itulah gereja. Ya. Itu yang pertama. Nah, dasar yang kedua adalah bahwa dalam gereja itu ada rupa-rupa karunia dan karisma. Nah, itu sebagai kekayaan gereja. Kalau kita lihat, di gereja kita di wilayah rohani itu, kita merupakan kumpulan dari berbagai suku, budaya, dan keragaman. Iya. Tapi ingat bahwa gereja itu penuh dengan karisma-karisma tertentu. Nah, baiklah karisma-karisma itu juga disumbangkan dalam kehidupan menggereja. Misalnya, ada orang tertentu yang dikaruniai ya, menyembuhkan. Ada karunia untuk mengajar seperti ya, guru atau para katekis atau pastor, mereka dikarunia untuk mengajar. Ada karunia untuk menasehati, ya. Ada karunia untuk membimbing, mengajar dan lain. Nah, hendaklah bahkan ada karunia-karunia. Misalnya, ada mereka yang pandai dalam apa memainkan musik, ya, musik liturgi atau musik gereja. Baiklah itu disumbangkan juga untuk kekayaan gereja. Dengan demikian, gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang penuh dengan talenta, penuh dengan bakat, penuh dengan karisma, hendaknya karisma-karisma itu diwujudnyatakan terutama disumbangkan atau pribadi atau orang-orang yang punya talenta tertentu itu hendaknya memberikan kontribusi khusus dalam kehidupan menggereja, sehingga dengan demikian kehidupan menggereja itu sungguh-sungguh diperkaya. Itu. Nah, kemudian dasar yang ketiga adalah bahwa sebagai anggota gereja memiliki martabat yang sama. Ya, memang kalau kita lihat faktanya bahwa dalam gereja kita ada tiga kelompok. Kelompok pertama itulah para hierarki, ya, para pastor, uskup, paus. Yang kelompok kedua adalah biarawati dan kelompok ketiga adalah kaum awam. Nah, kita sekarang mari kita lihat juga tentang pemahaman gereja. Gereja dulu, gereja itu ada dua, ya, dalam bentuk dua bentuk persekutuan, yaitu gereja yang bersifat terbuka, gereja sebagai institusi dan gereja sebagai umat Allah atau persekutuan terbuka. Di masa lalu sebelum Konsil Vatikan II, gereja tampaknya sedikit tertutup. Bahkan mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya terjadi di dalam gereja itu sendiri. Bahkan gereja itu identik dengan biarawati atau kaum berjubah, ya. Umat dianggap sebagai pelengkap atau sebagai objek penyerta saja. Tapi kemudian pembaharuan cara pandang gereja itu kemudian berubah. Gereja bukan lagi sebuah institusi atau lembaga yang tertutup, tetapi kemudian gereja menjadi persekutuan, gereja sebagai persekutuan yang terbuka, tidak lagi tertutup, tapi gereja yang bersifat terbuka. Makanya itu kan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk semua orang. Kalau gereja dulu, ya, ada sistem strukturalnya, di mana di atasnya ada paus, uskup, para imam, kemudian ada kaum awam di bawah. Gereja tidak lagi dipandang seperti itu, tapi gereja justru sebagai suatu kesatuan. Gereja sebagai umat Allah. Tidak lagi ada struktur siapa di bawah, ada yang papan atas, papan bawah, tidak ada. Gereja sekarang dilihat sebagai suatu persekutuan. Karena itu dikatakan sebagai anggota gereja, kita sekarang memiliki martabat yang sama. Sebagai anggota gereja, entah sebagai biarawati, sebagai pastor, uskup, itu kita semua martabatnya sama. Itu hanya yang beda adalah jabatan, ya. Tetapi bahwa sebagai anggota gereja kita memiliki martabat yang sama, yaitu sebagai umat Allah. Itu. Lalu yang keempat adalah dasar dari gereja yang mengumat itu, kalau kita lihat dan perhatikan bahwa semua anggota gereja itu turut aktif berperan serta dalam kehidupan menggereja. Jadi tanggung jawab hidup menggereja itu bukan tanggung jawab kaum berjubah saja, misalnya para pastor atau frater saja, itu kan mereka, ya. Tidak, tapi mati hidupnya sebuah gereja itu justru melibatkan partisipasi tanggung jawab semua umat, baik pemimpinnya, ya, hierarkinya di sini, tetapi juga umat di situ. Apa artinya para imam, the kaum klerus kalau tidak ada umat? Demikian sebaliknya. Itu, maka diharapkan semua anggota gereja itu, gereja tadi yang mengumat itu, dengan rupa-rupa karunia, rupa-rupa karisma, tetapi bahwa semua anggota gereja itu memiliki martabat yang sama, dan turut serta membangun dan menghidupkan gereja. Maka kalau seringkali mungkin ada umat yang mengatakan, ah itu kan pastor P urusan, frater P urusan, presiden. Oh tidak, tapi mati hidupnya gereja itu adalah tanggung jawab semua kaum beriman, tanggung jawab semua gereja sebagai umat Allah itu. Maka ada kerjasama di antara itu. Nah itu dasarnya. Nah lalu apa konsekuensinya kalau dikatakan bahwa gereja itu mengumat? Ya, bagi hierarki ya kaum berjubah, ya terutama para pastor di sini, kehadiran mereka itu yang seperti saya katakan martabat sama, tapi hanya dalam beda dalam fungsi atau jabatan. Ya, karena itu jabatan sebagai hierarki itu mereka adalah pelayan atau pemimpin. Ya, dan mereka ada di tengah-tengah umat. Ya, kemudian ya di tengah umat mereka harus peka terhadap karisma dan karunia yang ada di tengah umat. Nah, bagi umat sendiri hidup bersatu dengan umat lain, bukan individual. Ya, jadi sebagai anggota umat ya bukan tinggal terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi tinggal hidup bersama dalam kebersamaan. Misalnya di wilayah rohani, di lingkungan atau di paroki itu harus bekerja sama. Ya, karena itu di tingkat wilayah rohani atau tingkat kelompok kategorial, mati hidupnya sebuah gereja itu juga adalah kerjasama dari anggota-anggota ini. Bukan gereja yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi justru saling memperkaya antara satu dengan yang lain. Nah inilah wujud nyata dari gereja sebagai umat Allah itu, ya kita sudah dipilih dan dipanggil, tetapi bahwa kita berjalan bersama, bersinodalitas bersama sebagai anggota gereja. Tapi yang kalau kita lihat juga tampaknya kadang ya itu kita lihat sebagai sebuah kekurangan atau kelemahan dalam kehidupan gereja. Kita seringkali menganggap diri sebagai gereja yang berjalan bersama. Tapi faktanya dalam realita kadang-kadang orang berjalan sendiri-sendiri. Pura-pura jalan bersama tetapi justru punya kepentingan pribadi, punya kepentingan masing-masing. Contoh kecil saja, kalau misalnya di wilayah rohani atau di sekitar kita, kadangkala ya katanya kita berjalan bersama, tapi kita kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau seperti itu berarti kita kurang terbuka. Nah, boleh bilang gereja masih bersifat tertutup, masih egois, hanya mementingkan diri sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kita masih gereja yang bersinodalitas, masih berjalan bersama atau pura-pura berjalan bersama dengan tujuan masing-masing? Nah ini yang perlu direfleksikan. Demikian.
0: Baik Pak Timo, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan ada satu hal yang menarik tadi yang saya tangkap di bagian akhir tadi, Pak Timo menjelaskan tentang bagaimana kelemahan dan kekurangan kita dalam kita membangun sebuah persekutuan sebagai gereja umat Allah. Nah tantangan-tantangan zaman sekarang juga Pak Timo, memang kalau kita lihat ya semakin mulai, bukan lagi semakin, malah mulai masuk ke bagian-bagian penting dalam sebuah perkembangan gereja, sehingga ya mulai ada pecah belah dan lain sebagainya. Dan bagaimana Pak Timo menyikapi soal tantangan-tantangan zaman sekarang ini yang berkaitan juga dengan Pak Timo menjelaskan tadi tentang kelemahan dan juga kekurangan kita untuk membentuk suatu persekutuan sebagai gereja umat Allah.
1: Iya, dalam konteks kita gereja sebagai umat Allah, ya ini yang perlu disadarkan kembali bahwa kita itu dipanggil dan dipilih ya dengan misi tertentu. Nah, dalam realitas sekarang kita lihat ya tampaknya ada anggota gereja tertentu justru berjalan sendiri-sendiri, ya tidak peduli dengan orang lain di sekitar, dia hanya memikirkan diri sendiri, sehingga dalam visi kita, dalam misi kita untuk bersinodalitas bersama itu terkesan jauh dari apa yang dikatakan, sehingga boleh dibilang gereja punya misi, gereja yang misioner. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan situasi sekarang, pertanyaannya, masih misionerkah gereja kita? Masih misionerkah gereja kita? Nah, ini yang perlu. Nah, dalam realitas sekarang ini, ya tentu dengan tantangan dunia masa kini ya.
0: Iya, memang.
1: Ya, orang sekarang apalagi ya di era digital ini, digital, orang lebih cenderung bersifat egoistik, dalam arti membatasi diri pada ruang-ruang tertentu. Ya seperti itu ya, sibuk barangkali ini juga pengaruh ya, tantangan yang harus disikapi. Tapi baiklah, kita juga harus keluar dari situasi seperti ini. Penting untuk selalu kita untuk apa? Mengasah kepedulian, kepekaan. Apakah kita masih peka dengan orang-orang di sekitar, atau kita justru masa bodoh memikirkan diri. Orang bilang cari selamat sendiri.
0: Iya.
1: Ya, kalau seperti itu ya kita tidak pantas lagi disebut sebagai gereja, sebagai umat Allah yang berjalan atau bersinodalitas bersama. Ya, karena tampaknya kita berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada juga orang yang ya, sebagai gereja yang jalan bersama itu seharusnya kita harus selalu dalam satu kawanan.
0: Iya.
1: Seperti kawanan domba. Ya, itu harus selalu bersama. Dan karena dalam satu kawanan itu ya tentu peran gembala itu sangat penting. Bagaimana supaya domba-dombanya itu tidak cercerai berai antara satu dengan yang lain, atau domba-dombanya itu mencari jalan sendiri-sendiri. Tapi baiklah peran gembala di sini untuk apa? Mengkoordinir, tapi sekaligus mengajak domba-dombanya untuk apa? Saling solidar, peka terhadap orang-orang di sekitar. Maka kita sebagai gembala juga hendaknya juga selalu berusaha untuk apa? Berjalan bersama dengan kawanan. Jangan sampai kita terpisah dari kawanan. Berjalan sendiri, cari selamat sendiri. Ingat, untuk masuk surga itu tidak hanya berjuang sendiri, tetapi ingat, selalu dalam kebersamaan dengan orang lain. Itu. Tidak bisa kita mencari selamat sendiri, tapi keselamatan itu justru juga terjadi kalau kita kerja sama. Saya ambil contoh. Mungkin masih ingat lalu tentang kisah tentang penyembuhan. Ya, mereka yang sakit, kalau kita lihat dari mujizat-mujizat Yesus dalam kitab suci, orang lain atau orang yang sakit itu bisa sembuh justru karena ada peran dari orang lain. Walaupun iya, memang yang pertama bahwa syarat utama untuk kesembuhan itu adalah iman. Iman ini yang paling utama. Tapi ingat, tidak hanya sebatas iman, bahwa bantuan orang lain juga itu sangat penting. Orang yang sakit, orang yang sembuh, orang yang lumpuh, orang yang buta dan lain itu tidak bisalah selamat sendiri, tapi justru karena bantuan orang lain. Itu maka itu saya bilang tadi ya, wujud kepedulian kita itu ya kita ditantang untuk mengasah kepedulian kita terhadap sesama. Jangan sampai kita seperti tadi itu pura-pura berjalan bersama, tetapi tampaknya berjalan masing-masing. Ini yang perlu ya, kita harus keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman, keluar dari keegoisan kita. Kita perlu membuka diri, membuka mata, membuka telinga, tapi terlebih membuka hati terhadap orang-orang di sekitar kita supaya menjadi pribadi yang solider dengan sesama. Sama seperti Yesus sendiri yang selalu peduli ya, entah mereka yang sakit, entah mereka yang berdosa, entah mereka yang kurang beruntung, tetapi Yesus selalu solider membuka hati dengan orang-orang di sekitar. Demikian.
0: Baik Pak Timo, luar biasa sekali, jauh sekali pembahasan kita, bagaimana kita coba memahami tentang gereja sebagai umat Allah, dasarnya, konsekuensi ya, terus juga bagaimana keuntungannya dan juga ya, kelemahan, dan tentunya tantangan-tantangan yang harus kita jawab ya dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita ditantang untuk terus membuka diri, melihat akan kehidupan sekitar, bahwa apakah selama ini kita sudah berjalan bersama ya, sebagai satu persekutuan gereja umat Allah, atau hanya ya, berjalan masing-masing. Itu tentunya dari pribadi kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan tentunya bisa menjalankan akan kehidupan bersama sebagai satu persekutuan gereja umat Allah. Nah, Pak Timo, tadi kita sudah jauh membahas tentang apa itu gereja umat Allah dan lain sebagainya. Dan perlu juga kita tahu apakah ada dasar biblis yang menjelaskan tentang konsep gereja sebagai umat Allah ini.
1: Ya, kita lihat kalau kita lihat dalam kisah para rasul ya, bab 2 ayat 41 kalau tidak salah, sampai 47 ya. Ini saya bacakan di sini ya. Ini kita meniru dari cara hidup jemaat yang pertama. Ini kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 ya. Baik, saya bacakan. Nah, cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, inilah dasar dari gereja yang umat tadi. Jadi ada beberapa ciri khas. Nah, kita meniru cara hidup jemaat perdana itu. Nah, bahkan itu yang menjadi sekarang ciri khas kehidupan kita dalam kehidupan menggereja. Misalnya, kita tiap hari Minggu kita berkumpul dan berdoa memecahkan roti. Itu merayakan Ekaristi ini salah satu. Ya, memecahkan roti, kemudian apa yang mereka miliki itu mereka bagikan bagi sesama. Dan tadi di yang ketiga juga dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Itu. Jadi ada selain tadi mereka berdoa, memecahkan roti, tetapi juga apa yang mereka miliki itu mereka bagikan. Itu. Lalu yang berikut, kemudian mereka memuji Allah, ya. Bahkan berkat kesaksian hidup mereka itu, mereka kemudian hidup dalam kegembiraan, hidup dengan tulus hati, bahkan Tuhan kemudian menambahkan jumlah mereka. Lewat kesaksian hidup mereka, kemudian banyak orang yang meniru dan mengikuti. Inilah cara hidup jemaat perdana yang juga menjadi cikal bakal, bahkan menjadi ciri khas dari kita umat di wilayah rohani. Tuh, hidup bersama, ya, dalam suatu wilayah rohani, berdoa bersama, apa yang dimiliki itu dipersembahkan, itu dibagikan kepada sesama. Memang kita tidak 100% meniru hidup jemaat perdana, karena pertama, ya, situasi sosial kita berbeda dengan situasi sosial para rasul pada zamannya, ya. Ya, itu memang kalau kita terus 100% dari mereka, ya bisa saja, tapi kan ya orang punya rezeki, orang punya apa, harta itu berbeda-beda, ya tidak mungkin, iya, ya. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya seharusnya kita seperti itu. Untuk apa? Saling berbagi rezeki dengan mereka yang berkekurangan itu. Dan cara hidup kita sekarang tidak lebih dari cara hidup jemaat perdana itu. Itu.
0: Baik, Pak Timo, kita melihat tentang dasar biblis tentang gereja umat Allah, yaitu dalam kisah para rasul tadi, yaitu dasarnya adalah cara hidup yang hidup jemaat perdana yang dipimpin oleh para rasul. Nah, pertanyaannya, apakah dengan bacaan yang telah kita dengarkan tadi, apakah kita sebagai umat Katolik, ya, apakah kita memang sudah menjalankan

0: Ya, ya semangatnya mulai kendor ya. Entah alasannya apa, ya mungkin karena ya untuk kesibukan saya yakin ya itu wajar. Siapa yang tidak sibuk? Kalau bilang alasan sibuk, semua orang pasti sibuk. Tetapi yang jadi persoalan orang tidak pandai bagaimana mengatur waktu.
1: Ya.
0: Toh kita ibadah bersama di wilayah rohani atau di lingkungan itu kan tidak paling lama 1 jam ya, 1 jam itu. Atau misalnya juga dalam latihan paduan suara di wilayah rohani itu juga hanya orang tertentu. Nah, alasan paling klasik adalah ini yang sering saya dengar ya, bahwa suara saya false.
1: Nah,
0: suara saya false. Tapi ketika bicara suara tidak pernah false. Nah, inilah. Ya, ada saja alasan-alasan orang tertentu tidak mau diri, ya, dia bilang, sibuk, saya punya suara tidak bagus. Tapi kalau bicara tidak pernah false. Suara selalu baik. Ya, itulah. Ya memang sih bahwa untuk bernyanyi itu memang yaitu panggilan jiwa. Tapi kan ya, paling tidak dalam konteks kebersamaan harusnya kita harus bersinodalitas bersama, bertanggung jawab bersama. Ya, kayak mungkin tidak bisa bernyanyi, ya paling tidak bisa membawa persembahan, bisa membeli air minum dan lain-lain sebagai bentuk wujud kebersamaan. Ya, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya ada orang-orang tertentu yang tadi saya bilang ya pura-pura berjalan bersama, tetapi justru punya kepentingan pribadi. Seperti pura-pura berjalan bersama, tapi sesungguhnya mereka bukan jalan bersama, tapi justru berjalan sendiri-sendiri, cari selamat sendiri. Ya, itu ingat keselamatan itu terwujud, itu terjadi justru dalam kebersamaan dengan orang lain. Maka kita tidak boleh juga masa bodoh. Ya, kita juga peka dengan orang di sekitar kita. Mungkin say halo, bagaimana, apa kabar, rupanya tadi ada salam dari gereja, ada salam dari Tuhan. Saya sering katakan begitu ya, ketika ya, orang tidak masuk gereja. Bukan kita mau bilang ya kita sok suci atau apa, tidak. Tapi mari kita juga saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan tunggu bagaimana semua minyak suci, itu baru muncul. Atau nanti ketika ada pengalaman-pengalaman hidup yang pahit baru mulai apa, membuka diri, baru ingat Tuhan. Tapi selain itu ya orang kadang ya itulah dengan dunia yang sekarang ini ya, orang sibuk dengan segala rutinitas lalu lupa dengan Tuhan. Padahal yang paling utama dalam hidup itu adalah selalu membangun relasi dengan Tuhan. Orang bilang ya awalilah segala sesuatu selalu dengan doa. Ya, ya, tidak cukup kita berjalan sendiri, tapi ingat kita selalu jalan bersama di wilayah rohani, berjalan bersama, mengunjungi mereka yang sakit, mendoakan mereka yang sakit, membantu mereka yang berkekurangan, ya orang-orang di sekitar kita, ya itu juga penting supaya memang kita betul-betul bersinodalitas bersama sebagai suatu wilayah rohani, sebagai satu gereja, ya sebagai suatu kawanan. Kita harus tinggal berdalam satu kawanan itu, jangan sampai kita melompat dari pagar atau keluar dari kawanan itu lalu kita kemudian ya bisa jadi terkam dari oleh singa mangsa dan lain-lain, ya kita salah sendiri ya, begitu.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Timo bagaimana kita membahas tentang gereja umat Allah, terus kita mengaitkan dengan bacaan ya dasar biblis tadi dari Kisah Para Rasul ya, tentang cara hidup jemaat perdana. Nah, kiat-kiat dan juga hal-hal penting dan juga refleksi-refleksi yang sudah Pak Timo juga sampaikan. Nah, kita melanjutkan dengan ada satu pertanyaan yang cukup penting juga Pak Timo untuk kita ketahui bersama, karena dari tadi kita telah memahami akan konsep gereja sebagai umat Allah, kiat-kiatnya, hal-hal apa yang perlu kita lakukan, tindakan konkret apa. Nah, makna gereja itu sendiri sebagai persekutuan yang terbuka menurut gereja dan kitab suci itu seperti apa, Pak Timo?
0: Oke. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yang tadi saya bilang bahwa gereja harus keluar dari dirinya sendiri.
1: Iya.
0: Kita harus peka dengan orang-orang di sekitar. Gereja harus membuka mata. Ya, di sekitar kita, di luar kita itu masih banyak orang yang membutuhkan perhatian. Masih banyak orang membutuhkan belas kasih dan bela rasa dari kita. Karena itulah gereja harus keluar dari sendirinya, ya. Misalnya bagaimana kita menolong mereka yang kurang beruntung dalam hidup, mereka yang miskin.
1: Iya.
0: Ya. Itu, maka ya caranya bagaimana mereka dapat ya, bagaimana caranya gereja yang ya di satu sisi bahwa gereja juga adalah gereja yang miskin. Bagaimana mereka yang miskin saling membantu, ya. Ini misalnya kalau saya lihat di gereja kita itu namanya Credit Union, ya. Kredit CU itu sebenarnya itu wadah pemberdayaan umat.

0: untuk saling mendukung, untuk saling apa, berbagi satu dengan yang lain. Nah, karena itu ya gereja harus menjadi, ya dalam kitab suci dikatakan gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Ya itu. Yesus sendiri menghendaki agar kita menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Kalau kita lihat ya tentang garam, ya garam itu rasanya asin, toh. Sayur kalau tanpa garam itu agak tawar, dan itu orang tidak akan mau makan. Ya, karena itu peran garam itu membuat apa? Membuat makanan itu enak rasanya. Ya, itu. Demikian juga kita sebagai anggota gereja hendaknya seperti garam yang bisa memberi apa? Mengawetkan. Ya, yang kedua, gereja itu memberi rasa. Kehadiran kita juga bagi orang-orang di sekitar hendaknya seperti garam itu. Karena itu katakan, ya, kita harus menjadi seperti garam. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang. Ya, makanya kita juga harus ibarat garam itu yang memberi rasa pada memakan. Bahwa kehadiran kita sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah itu harus memberi rasa enak kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga, dalam wilayah rohani, lingkungan maupun di paroki. Jangan hadir ibarat rica, pedis. Membuat orang apa? Ya. Tidak nyaman. Karena apa? Ya oke, gereja yang hadir itu memang tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Gereja yang ya terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Ya, mungkin kita berkaca apa yang dikatakan oleh mendiang Paus Fransiskus, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi justru dari ketidaksempurnaan itulah kemudian kita masing-masing untuk saling melengkapi, saling mendukung, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, ini. Ya, yang kedua, selain menjadi garam, kita juga harus menjadi terang. Ya, bayangkan kalau kita dalam keadaan gelap, ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, karena itu lain kali Yesus katakan bahwa hendaklah terangmu itu bersinar, bercahaya. Ya. Ya, uskup kita mungkin Pak Billy masih ingat, ya, ada moto dari uskup kita, in lumine tuo videmus lumen, ya, dalam terangmu kami melihat cahaya. Nah, inilah yang juga kiranya menjadi cahaya bagi kita, menjadi misi juga bagi kita. Hendaknya kita juga seperti itu, menjadi terang. Ya, apa yang perlu diterang ini, terutama apa? Perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan sebagai orang beriman, perbuatan apa itu? Tentu saja perbuatan-perbuatan baik. Karya-karya belas kasih, karya-karya kerasulan yang baik. Itulah yang menjadi apa? Terang bagi orang lain. Ya, menerangi orang lain, menuntun orang lain, ya, mengantar orang lain menuju Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai terang sejati. Ya, hendaklah terangmu bersinar. Ya, terang itu maksudnya apa? Perbuatan, lewat perbuatan baik kita, ya, dengan ya mungkin dengan seumbar senyuman, ya, tegur sapa, ya, itu, atau mungkin juga bisa lewat curhat atau apalagi diwujud nyatakan dalam perbuatan baik, misalnya memberi sedekah dan lain-lain, ya, itu seperti meminjam bahasa dari Paulus, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki itu yang kuberikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak punya harta benda, kita tidak punya harta karun untuk disumbangkan, untuk dibagikan, tetapi paling tidak tegur sapa, perhatian, kasih sayang itu kita bisa berikan bagi mereka yang kurang beruntung. Mungkin ada yang mereka yang ya dengan beban hidup yang berat, tetapi kehadiran kita justru memberi apa? Warna tersendiri, membuat orang lain lega dan wah, ternyata ada yang bisa membantu dan bisa menolong. Syukur ya. Pada Tuhan kalau misalnya bisa membantu dalam bentuk ya material dan lain-lain. Tapi tidak harus seperti itu. Tapi lewat perjumpaan juga, ya, orang bilang perjumpaan transformatif yang bisa mengubah orang lain itu juga satu hal yang sangat berpengaruh saatnya. Orang bilang biar hal kecil, ya. Ya. Hal sekecil apapun itu kalau dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka itu akan sangat besar manfaatnya bagi orang lain di sekitar kita.
1: Baik, Pak Timo, dan berkaitan dengan tadi bagaimana gereja juga diharapkan untuk peduli dengan sesama, ya, di paroki kita juga, ya, paroki Santa Maria juga, ya, dalam ber-APP juga sudah hampir setiap tahun saya lihat sering memberikan juga bantuan-bantuan, ya, kepada mereka yang membutuhkan,
0: miskin, mereka yang di penjara, ya, di kaum disabilitas, ya, bahkan orang-orang yang dalam hidupnya kurang beruntungnya, para janda, yatim piatu, itu ya, sudah kita ke panti-panti asuhan, ya, itu juga penting.
1: Ya.
0: Ya, bahkan tiap tahun, ya, bukan cuma saat APP, tapi juga menjelang Natal, itu juga
1: ya,
0: kita buat sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap sesama lewat sembako, ya, minyak goreng, gula, garam, dan lain-lain, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin sulit dipenuhi bagi mereka yang sudah tua, janda, atau apa yang kondisi ekonominya memperhatikan. Itulah yang perlu kita perhatikan, orang-orang di sekitar kita, atau kita ke panti asuhan dan lain-lain.
1: Iya. Dan ada satu hal juga yang menarik yang sekarang juga kalau saya bisa bilang sudah menjadi tren juga di, bukan hanya gereja ya, bukan hanya gereja dari paroki yang memberikan bantuan, tetapi dari wilayah-wilayah rohani juga, kelompok-kelompok kecil. Di saat mereka memperingati mungkin pesta pelindung wilayahnya, hari ulang tahun wilayahnya, mereka juga ikut membantu kepada sesama. Dan ini luar biasa sekali, gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok kecil yang sepertinya harus di, yang maksudnya diharapkan bisa dilakukan berkaitan dengan apa namanya tadi, dengan penjelasan Pak Timo bagaimana gereja sebagai umat Allah, ya, persekutuan, bagaimana kita juga peduli terhadap sesama, bukan hanya kepada kelompok-kelompok yang besar tetapi kelompok yang kecil juga. Nah, Pak Timo, berkaitan dengan penjelasan Pak Timo juga tadi berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah, nah, kembali lagi kita berefleksi ya, bahwa untuk di zaman sekarang, zaman now yang dipenuhi dengan sosial media, media-media dan lain sebagainya yang mungkin membuat beberapa orang, terlebih kaum muda ya, kaum muda atau anak-anak remaja yang mulai rentan berkumpul bersama, dia lebih mungkin cenderung ya berkumpul bersama teman-teman lainnya dan juga lebih asik bermain dengan media sosial dan sudah jarang ke gereja, sudah jarang melakukan persekutuan atau kelompok-kelompok doa. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih penting yang perlu kira-kira ya setidaknya memberikan mereka sebuah pemahaman, penyadaran bahwa wah, harusnya saya bisa melakukan seperti ini, saya tidak boleh melakukan seperti ini ya. Berkaitan dengan materi kita tentang gereja umat Allah ya. Pak Timo, kita melihat di para kaum muda ya, bagaimana usia-usia muda, usia-usia remaja yang ya bisa juga saya sampaikan bahwa agak mulai redup tentang pemahaman sebagai gereja umat Allah. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Pak Timo bisa sampaikan?
0: Oke, ini menarik Billy ya, pada zaman sekarang ya. Nah, minggu lalu kalau saya tidak salah saya mengikuti seminar yang dibuat oleh Romo Patris Allegro ya, Patris Allegro di Maumere kalau tidak salah, di kampus STF. Dia itu mengungkapkan terkait militansi sebagai orang muda
1: ya,
0: apalagi zaman sekarang ya. Ya, mari kita lihat sosok santo di zaman ini, yaitu Carlo Acutis Rasul Ekaristi ya. Masa muda dengan gawainya itu dia kemudian menjadi seorang santo ya di zaman modern ini. Dan itu anak yang masih muda. Nah, inilah yang harusnya menjadi apa namanya? Menjadi contoh dan teladan bagi kaum muda ya. Justru dengan hal-hal seperti itu setidaknya mengajak kaum muda untuk apa? Ya. Untuk kembali ya ke akar. Jangan sampai menjadi generasi yang bahasanya sekarang itu terdisrupsi, tercabut dari akarnya.
1: Iya.
0: Itu, tercabut dari akarnya. Nah, karena itu ya baiklah untuk selalu ya menimba inspirasi dari Santo Carlo Acutis, seorang anak muda yang rajin tiap hari itu, tiada hari tanpa Ekaristi. Selalu hadir dalam perenungan. Bahkan lewat media sosial itu, lewat apa sekarang lewat gadget itu, justru dia apa membuat postingan tentang kehadirnya, bagaimana dia mempromosikan itu tentang Ekaristi. Dan karena justru Ekaristi itulah yang kemudian membuat hidupnya semakin suci dan kudus, maka oleh Paus, lalu Paus Fransiskus, dan kemudian dia diangkat atau dia beatifikasikan menjadi orang kudus, menjadi santo di zaman. Dan itu adalah justru muncul dari kalangan anak muda ini. Karena itu juga baiknya anak-anak muda juga ya seperti itu, tidak dilarang untuk berkumpul ya, oke, silahkan, tetapi baiklah di sana juga anak-anak muda itu apa aktif dalam karya kerasulan dalam gereja. Kalau saya lihat di Palu ya mungkin tidak semua, tapi saya lihat mereka bagus ya, Ya, mereka sudah berkumpul bernyanyi bersama, ini bagus. Dan kembali lagi peran orang tua sangat penting dalam hal ini, mengajak mereka untuk memberi motivasi, mengarahkan mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan. Ini juga penting ya, selain kalau mereka berdoa ya minimal ya, peran orang tua juga itu sangat penting untuk membantu mengarahkan mereka untuk ikut terserta dalam kegiatan-kegiatan kerohanian ya, entah di wilayah rohani, dalam kelompok kategori kalangan kaum muda, juga dalam tingkat paroki ya. Ini penting. Jadi memang ya mestinya sejak dari awal ya, sejak dari anak muda, apa, dari anak kecil ikut kegiatan sekami atau sekar, sikat kerasulan anak remaja di sekami dan lain, kemudian melatih mereka, membiasakan mereka untuk kemudian juga bisa ikut serta dalam kegiatan kerasulan gereja. Memang sekarang kebanyakan anak muda ya, mungkin karena ada yang kerja, sibuk dan berbagai itu selainnya, sehingga sulit untuk membagi waktu. Tapi sekali lagi menurut saya ya, kalau satu kali satu minggu kan itu saya kira no problem, bisa hadir dalam ibadat itu ya. Ini yang penting untuk selalu mestinya ada yang mendampingi, mengarahkan mereka ya. Itu tidak hanya dari pastor, tetapi juga ya kalau di gereja kita kan ada komisi kepemudaan itu. Maka penting untuk mendampingi mereka supaya mereka diarahkan selalu untuk apa? Berkumpul, berdoa bersama. Begitu.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Timo untuk kiat-kiatnya, dan tidak terasa Pak Timo pembahasan kita, diskusi kita, juga pengajaran, informasi-informasi penting yang Pak Timo sampaikan. Kita mendekati penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, dan mungkin Pak Timo ada kesimpulan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini.
0: Baik, mendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi saya menegaskan tentang gereja sebagai umat Allah. Kita sebagai anggota gereja, entah sebagai orang tua, orang dewasa, orang muda maupun anak-anak, marilah kita untuk saling meneguhkan, saling menguatkan ya, untuk senantiasa sebagai gereja yang terbuka kepada orang lain ya. Kita harus selalu dalam kawanan, bersinodalitas bersama dalam satu visi dan satu misi, untuk selalu berjalan bersama, bergandengan tangan, bahu membangun, membangun kebersamaan di wilayah rohani. Bahwa kehidupan gereja, mati hidupnya gereja itu adalah juga tanggung jawab semua anggota gereja tanpa kecuali. Maka jika ingin gereja itu tetap tumbuh dan berkembang, gereja itu tetap eksis, maka peran dan tanggung jawab semua anggota gereja itu sangat diperlukan. Tentu dengan karunia, dengan karisma kita masing-masing, untuk disumbangkan sebagai kontribusi kita dalam membangun gereja, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Sehingga memang kita betul-betul sebagai gereja yang bersinodalitas bersama, bukan pura-pura berjalan bersama, tetapi sungguh-sungguh berjalan bersama, yang solider, penuh perhatian dan peduli dengan satu sama lain, termasuk di luar gereja. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Timo atas pesan-pesannya dan juga pengajarannya, katekesenya yang sungguh luar biasa tentang bagaimana kita memahami akan konsep gereja sebagai umat Allah, dan kita sebagai anggota umat Allah, anggota gereja itu sendiri diharapkan untuk selalu membangun relasi, membentuk suatu persekutuan untuk menjalankan akan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan Pak Timo boleh menutup pertemuan kita, dialog kita pada hari ini dengan doa.
0: Baik, mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami adalah umat-Mu yang telah Kau panggil dan Kau pilih untuk mengemban tugas perutusan sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, yaitu mewartakan, mewujudkan karya Allah di tengah dunia ini. Bimbing dan tuntunlah kami, gereja-Mu, agar kami selalu berusaha untuk mewujudkan diri, merealisasikan diri kami dalam tugas dan pelayanan dan pengabdian kami. Doronglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berusaha untuk solider, untuk peduli dengan orang lain di sekitar kami. Jauhkanlah dari kami sikap egois, bukalah hati dan pikiran kami untuk senantiasa terbuka terhadap jeritan orang-orang di sekitar kami. Dan dengan demikian kami layak dan pantas untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Timo boleh hadir kembali di studio untuk Dialog Religi Mimbar Agama Katolik pada pagi hari ini. Dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Saya Billy dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan ketemu kembali dalam program acara selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk kita ikuti bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Salve.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dan bersinergi dengan pihak universitas, kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi.
2: Karena seluruh Indonesia jutaan targetannya, termasuk di Sulawesi Tengah juga, jadi biasanya ada hambatan terkait dengan pengiriman BMHP tersebut.
3: Cuma harapan kami itu kalau keluhan dari air ini cuma irigasi pompa, itu saja.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Petani di Kabupaten Sigi mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan fasilitas irigasi pompa untuk pengairan pertanian di tengah menyusutnya debit air dampak dari menurunnya curah hujan di wilayah itu. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan, bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
1: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sulteng.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Tarulako Profesor Dr. Insinyur Ambar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
5: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tarulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
4: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
0: Pendengar, menargetkan capaian 45% tahun ini, Puskesmas didorong memastikan layak layanan cek kesehatan gratis. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan dapat memenuhi cakupan cek kesehatan gratis atau CKG hingga 45% pada tahun ini. Program tersebut dihadirkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sekaligus menekan resiko penyakit tidak menular di tengah masyarakat. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, menuturkan, hingga saat ini cakupan tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi yang masih minim. Selain itu, terdapat beberapa tantangan lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satunya kelancaran pendistribusian bahan medis habis pakai atau BMHP.
2: Yang memang biasa jadi kendala itu adalah terkait dengan BMHP, yaitu reagen pemeriksaan. Nah, memang ini kan sebenarnya di pemerintah pusat pun menyatakan bahwa mereka akan mensupport BMHP tersebut. Cuma karena ini jumlahnya sangat besar ya, karena seluruh Indonesia jutaan targetannya, termasuk di Sulawesi Tengah juga. Jadi biasanya ada hambatan terkait dengan pengiriman BMHP tersebut. Cuma untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, atas arahan pimpinan daerah Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, itu membantu untuk merealisasikan membagikan BMHP sambil menunggu biasa dropping dari pusat.
6: Terkait hal ini, pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah strategis agar program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Di antaranya dengan memanfaatkan momentum Hari Kesehatan Nasional untuk memberikan penghargaan kepada puskesmas dengan capaian CKG tertinggi. Melalui stimulus ini, diharapkan fasilitas kesehatan di seluruh daerah dapat melahirkan inovasi yang masif untuk menggelar CKG di berbagai tempat. Dirinya berharap cakupan program ini dapat mencapai target nasional, sekaligus mengajak masyarakat luas untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis ini di seluruh puskesmas terdekat.
0: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
8: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini, kemudian dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
7: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mobine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
9: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mobine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
7: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
10: sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Petani di Kabupaten Sigi mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan fasilitas irigasi pompa untuk pengairan pertanian di tengah menyusutnya debit air dampak dari menurunnya curah hujan di wilayah itu. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Namun minimnya curah hujan berdampak terhadap hasil produksi pertanian di wilayah itu. Pak Heri, salah seorang petani di Kabupaten Sigi, mengeluhkan menurunnya debit air karena minimnya curah hujan menjadi kendala yang dialaminya saat ini. Karena itu pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah dapat membantu penyediaan pompa untuk pengairan pertanian.
3: Cuma harapan kami itu kalau keluhan dari air ini cuma irigasi pompa, itu saja.
11: Artinya ada bantuan pompa begitu, Pak?
3: Iya, makanya itu yang mau diusulkan itu. Itu kan itu anunya itu, irigasi pompanya itu untuk penambahan debit air yang dari Kuala. Di Pembeo dia ada 6 titik.
11: Menanggapi keluhan petani tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Apit Lamakarate, dikonfirmasi RRI mengatakan pihaknya telah mengusulkan usulan petani tersebut ke Kementerian Pertanian. Karena sektor pertanian saat ini menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah.
12: Prinsipnya kalau yang sudah kita usulkan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini dikerjakan. Yang kita usulkan tahun ini harapannya akhir tahun ataupun awal tahun depan bisa dikerjakan. Kira-kira seperti itu, karena memang sekarang prioritasnya memang untuk irigasi pertanian itu memang apalagi dia padi itu betul-betul prioritas.
11: Muhammad Apit Lamakarate menegaskan, selain menyediakan fasilitas pendukung seperti irigasi pompa untuk akses pengairan, pemerintah daerah juga menyalurkan bibit untuk petani. Hal ini bertujuan mendukung peningkatan hasil produktivitas pertanian.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berencana membuka kantor imigrasi guna mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi di daerah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
13: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan rencana pembukaan kantor imigrasi di wilayahnya. Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Parigi Moutong bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan pemerintah daerah siap menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi dan saat ini masih berkoordinasi mengenai kebutuhan teknis yang diperlukan. Menurutnya kehadiran kantor imigrasi di Parigi Moutong sangat penting untuk mendukung pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing yang berinvestasi di daerah.
14: Karena orang asing ini harus kita awasi, kita koordinasi dengan baik dan kita harus mengetahui, daerah harus mengetahui. Kita juga berencana akan membuka kantor imigrasi Parigi Moutong. Salah pemerintah daerah akan menyiapkan lahan yang akan dilakukan untuk pembangunan ini. Kita masih berkoordinasi teknisnya, berapa luas yang dibutuhkan dan lain-lain. Salah ini bisa terwujud. Ya, Parigi Moutong bisa mempunyai kantor imigrasi sendiri.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menyambut baik rencana tersebut dan akan meneruskannya kepada Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Tengah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di Parigi Moutong akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus datang ke Kota Palu, sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas maupun investasi di Kabupaten Parigi Moutong.
0: Masyarakat dituntut mampu memilah, memverifikasi, dan memastikan kebenaran setiap informasi di media sosial sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
15: Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah hanya dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax juga semakin besar. Karena itu generasi muda diajak tidak hanya aktif menggunakan media sosial, namun juga mampu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ratna Dela kepada RRI mengingatkan, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat harus semakin selektif. Menurutnya tidak semua informasi yang beredar memiliki sumber yang jelas maupun data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ratna menyebut kemampuan melakukan cek fakta kini menjadi bagian penting dari literasi digital. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu membiasakan diri memeriksa asal informasi, memastikan kebenaran data, serta melihat konteks suatu peristiwa sebelum mengambil kesimpulan atau membagikan kepada orang lain.
16: Kita mengajak untuk betul-betul kita menyaring informasi-informasi yang datang atau yang kita lihat di media sosial, dilihat dulu datanya betul atau tidak, kejadiannya betul atau tidak, di mana tempatnya, sehingga jangan kita salah untuk mengambil suatu keputusan atau salah kita melangkah untuk memberikan informasi ke orang lain.
15: Sebagai upaya memperkuat literasi digital, Ratna mengatakan, perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan lokasi bacaan. Pustakawan kini aktif mengedukasi masyarakat melalui pembinaan literasi, sosialisasi ke sekolah, bedah buku, hingga pemanfaatan perpustakaan digital. Berbagai program tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya gemar mencari informasi, tapi juga mampu menilai kualitas dan kebenaran informasi yang diterima. Rana juga mengajak generasi muda untuk kembali memanfaatkan buku maupun koleksi digital perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang lebih kredibel.
0: Pendengar, menghindari perpecahan akibat maraknya berita bohong di media sosial, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar.
17: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
18: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami, media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
17: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir. Program Inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak di Tojo Una-Una.
19: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
20: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
19: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roy Jo Pruntukahu, Editor Pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi

Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Informasi cuaca.
1: Satu RRI Palu, pendengar, tidak lengkap kalau pagi ini saya tidak hadir dengan informasi cuaca, ya. Dimana dari laman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari ini kita mulai dari Banggai yang hari ini diperkirakan berawan, suhu 18-22 derajat Celcius, kemudian Poso berawan 18-22.
2: BPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

0: Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program sekolah rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem antrian haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jemaah termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim nasional bola voli putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23 untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang FEC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bobby Adityo Rijaldi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan, penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis ya keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran mengenai perkembangan terkini dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
4: Saya hanya melakukan kortesi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di di kediaman sekitar pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Selesai pertemuan, Dubes Qatar Sultan Bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
5: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan courtesy call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
6: Hadis wadiya wa latifa التعارف مع فخامة لكل هؤلاء اللي عند وصولي كسفير إلى هذا البلد جميل.
5: Kurang lebih saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
6: Oleh sebab itu mengucapkan bertemannya lakum Jum'ah mubarakah.
5: Saya berharap kalian semoga Jum'ah berkah di hari ini.
4: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
7: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
4: Terima kasih. Sementara itu, Dubes Qatar Sultan Bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan salat Jumat. Reni Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah kota Pontianak mulai memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase. Kali ini pemerintah kota mengajak para siswa SMP Negeri 1 Pontianak juga ikut menaburkan ekoenzim untuk meningkatkan kualitas air sekaligus mengurangi pencemaran. Gulista Fisra melaporkan selengkapnya.
8: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
9: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
8: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
10: Nah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Nah, jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Parito Kaya selainnya.
8: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
11: Tidak sulit karena
12: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
11: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing, jadi kayak, oh, ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
8: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
13: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Musafa Safril mengatakan, kesadaran membayar pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan sanksi. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
14: Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi itu. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban administratif.
13: Sementara itu, Purnawa, salah satu kader Ansor asal Surabaya, mengapresiasi langkah Ansor Jatim melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Apalagi tidak sedikit kader Ansor yang juga memiliki usaha.
15: Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur untuk melakukan MOU terkait edukasi dan juga memberikan wawasan soal pajak. Banyak memang kader Ansor, terutama di daerah, memiliki usaha. Jika kita memiliki usaha, pastinya akan berhubungan dengan perpajakan.
13: Komitmen peningkatan literasi dan kepatuhan pajak diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ansor Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Perjanjian itu mencakup penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader GP Ansor, pelaku UMKM serta badan usaha di lingkungan organisasi guna meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar aksi sosial donor darah sebagai upaya membantu PMI dalam pemenuhan stok darah pada Jumat pagi di Selasar Bandara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
17: PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya. Airport Quality and Safety Management Sistem Departemen Head Putu Gede Ranindra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin. Selain itu, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara.
16: Kami, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandar Udara Jili Riwut, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kegiatan menargetkan terkumpulnya 60 kantong darah melalui partisipasi pegawai, mitra usaha yang memang ada di bandara, instansi atau mitra kerja, dan juga apabila ada masyarakat yang memang ingin mendonorkan darahnya di Bandar Udara Jili Riwut.
17: Sementara itu, sejumlah warga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial aksi donor darah yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Jili Riwut Palangkaraya ini. Salah seorang warga bernama Hadi mengaku bahwa setiap 2 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi penyelenggaraan donor darah di Selasar Bandara Jili Riwut, dirinya tanpa ragu langsung menuju lokasi dan mengikuti donor darah.
18: Kegiatan ini bagus sih, Pak ya, karena saya kan juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali. Jadi bagi saya tidak perlu lagi mencari-cari tempat donor, cukup di bandara sudah tersedia setiap 2 bulan sekali.
19: Bapak rutin, Pak ya?
18: Rutin saya, rutin. Satu dari Jakarta pun saya rutin.
19: Satu bulan berapa
18: kali? Oh, kalau donor darah kan dulu kan 2,5 bulan ya, sekarang kan 2 bulan.
17: Hadi juga menyebut donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus berharap darah yang didonorkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Program TNI menunggu 29 di desa Atreng, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
20: Bupati Lamongan Yudhanara Pendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telamang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrabnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
21: Karena ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
20: Dan di 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Angkudikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
22: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Temang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
20: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.
0: Lanut Sultan Hasanuddin panen raya tebu guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya Kristianto.
23: Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya tebu serentak di Desa Parangmuat, Kabupaten Takalar kemarin malam. Kegiatan ini merupakan dukungan TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada gula. Panen raya dipimpin Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI, Vincestius Andy Hadiputra serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Udara dalam pendampingan pengembangan sektor tebu di Sulawesi Selatan. Menurutnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
1: Ya, alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melalui Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan TNI khususnya di Angkatan Udara yang telah melakukan pendampingan yang kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu. Dan di sini ada sekitar ribuan ya hektar dan juga termasuk ada di Kabupaten Bone juga ada dua pabrik di sana. Terima kasih banyak pada semua yang terlibat.
23: Komandan Lanut Sultan Hasanuddin mengatakan keterlibatan TNI AU di sektor pertanian merupakan wujud pembinaan teritorial untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu petani tebu Ibrahim Basir mengaku program tersebut sangat membantu petani. Ia berharap dukungan pemerintah dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat seiring membaiknya harga gula.
2: Atas nama petani tebu rakyat mandiri sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas dukungannya untuk dalam rangka swasembada gula ke depan. Ya, termasuk dalam rangka dukungan program ketahanan pangan dari program TNI Nasional.
23: Kegiatan di Takalar merupakan bagian dari panen tebu serentak TNI Angkatan Udara di berbagai daerah yang secara nasional dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

Asi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda di sepanjang pagi ini ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik kita pagi ini? Yang pertama soal blok Marcella menguatkan posisi Indonesia di kancah pasar ekspor LNG Asia. Jadi Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Marcella di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar Amerika Serikat ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Marcella tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi cadangan gas di sini sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensat sekitar 200 sampai 300 juta barrel. Nah, cadangan sebesar ini diprediksi mampu diproduksi selama puluhan tahun. Rencana pengembangannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, kemudian gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, dan kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sementara topik kedua yaitu fenomena sekolah dasar negeri sepi oleh peminat. Nah, ini memang sedang menjadi pemberitaan yang hangat di berbagai media. Jadi ini kelihatannya memang ada kekosongan sekolah untuk murid-murid SD, di mana dilaporkan fenomena sekolah dasar yang kekurangan murid semakin banyak ditemukan di berbagai daerah. Bahkan ada sekolah dasar yang hanya menerima 1 hingga 5 murid baru dalam 1 tahun ajaran. Nah, kasus-kasus seperti ini ternyata menunjukkan bahwa fenomena kekurangan murid tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga ternyata di kota-kota besar seperti yang ada di Pulau Jawa. Disebut memang faktornya banyak, diantaranya penurunan angka kelahiran, kemudian perpindahan penduduk dari desa ke kota, persaingan dengan sekolah swasta, orang tua juga lebih memilih sekolah yang lebih dianggap favorit, ada juga faktornya penggabungan wilayah ataupun perubahan jumlah penduduk, faktor ekonomi juga menjadi salah satunya, dan akses transportasi juga disebut menjadi salah satu faktor banyaknya SD negeri yang kekurangan murid. Nanti kita bahas soal ini ya. Dan satu lagi juga nanti kita akan bahas bagaimana prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Inggris. Baik, ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Teng, selamat pagi Pak Tong.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, baik. Pak Tong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini, Pak?
2: Pekanbaru pagi ini aroma-aroma panas berdentangnya udah mulai.
1: Jadi musim kemarau-nya makin kencang begitu ya, Pak Tong ya?
2: Makin kencang, iya.
1: Silakan Pak Tong, komentar yang mana?
2: Mau memilih itu sekolah negeri
1: ya kekurangan murid,
2: murid
1: ya
2: adalah,
1: ya silakan.
2: Kalau semuanya sama di Rio pun seperti itu karena ya. Perbedaannya yang paling jelas, yang paling kentara, sekolah negeri itu dibanding dengan sekolah swasta, sekolah ya. Apalagi kalau di Rio ini yang paling dominan kalau sekolah yang temanya agama.
1: Oh, nah, oke.
2: Okay. Seperti SD, IT.
1: Ya.
2: Yeah. Itu kan kalau orang non muslim tentu dia punya SD Advent, SD Kalam Kudus.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi dia semuanya dia beda dengan negeri. Mau yang namanya guru-gurunya baik, tidak sekedar notebook, istilahnya yeah. Sekedar menggunakan buku gitu kan. Jadi sistem belajarnya ada yang tidur siang, jadi sistem belajarnya sampai sore, tapi ada jadwal tidur siangnya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di Rio banyak seperti itu, dan kadang-kadang sistemnya yang salah, pakai zonasi, pakai umur,
1: yeah.
2: Siang kalau di negeri tidak boleh gitu kan. Jadi itu yang susah diterima saja gitu. Jadi cuma kalau Pak Tong bangsa ini tidak yeah. Pernah sekolah sama sekali bangsa ini, tapi yeah. Belajar dari rumah karena tidak bisa
1: melihat. Jadi belajar atau tidak Pak Tong ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi Mbak Yanti.
3: Halo, selamat
1: pagi.
3: Selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih banyak.
3: Kita ini bersama tim dan happy birthday untuk Bung Zaini, banyak umur, semoga berkah hidupnya.
1: Amin.
3: Ya, keluarga sehat, sejahtera.
1: Amin.
3: Amin, insya Allah. Saya nggak mau bahas yang topik yang apa ya, yang semuanya berat sepertinya. Yeah. Kalau di Toli-Toli sepertinya bukan apa ya tingkat SD, tapi ada sekolah SMA yang tutup kayaknya.
1: Oh begitu.
3: Untuk di tahun
1: tidak dapat murid ya. Begitu.
3: Ya, karena nggak ada muridnya.
1: Oh, begitu ya.
3: Itu sih berharap semoga saja sekolah rakyat akan segera masuk di Toli-Toli ya nantinya ya. Mungkin juga karena mungkin perubahan angka kelahiran, terus perpindahan.
1: Ya, faktor ekonomi juga bisa.
3: Ya, banyak faktornya ya. Yang pasti tetap semangatlah untuk semuanya, apalagi besok kita akan menantikan Prancis akan
1: sama tempat Inggris ketiga, ya.
3: Pokoknya super terbaik, yang pasti semangat untuk masyarakat Indonesia. Ya. Bung Zaini, sekali lagi panjang umur ya.
1: Terima kasih banyak, Mbak Yanti.
3: Untuk keluarga tercinta, untuk semuanya juga pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin kalau disebut faktor ekonomi, kalau sekolah negeri biasanya gratis ya untuk SD. Ini mungkin faktor ekonominya adalah karena banyaknya anak-anak yang terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya sejak mereka masih kecil. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon cerah, Bu.
1: Oh cerah hari ini ya cuaca ya.
4: Iya, kalau dini hari terasa dingin sekali. Iya, dan

0: heran sekali, kita energi banyak, sumber energi banyak yang bisa digali banyak, yeah. Tapi juga kita direpotkan setiap saat mendengar impor energi dari luar. Itu ya, ini bagaimana pusarannya ya, yeah. Tata kelolanya bagaimana. Dan kalau sekarang dikatakan ada sumber energi baru yang nanti bisa dikelola itu, nah itu lanjutan beritanya itu bagaimana,
1: yeah.
0: Iya, ingin sekali mendengar kita bisa mengekspor energi ini begitu,
1: yeah.
0: Kemudian termasuk kemarin yang biosolar itu yang, yeah, kita itu kan untuk surveinya aja menghabiskan dana besar sekali. Setelah kita berhasil, apakah kita tetap untuk apa menjual itu di dalam negeri lalu memberikan subsidi yang berarti kita mengeluarkan uang lagi,
1: yeah.
0: Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan uang ekspor ke luar negeri dan seterusnya begitulah, yang tidak menyatakan negara,
1: yeah,
0: mensubsidi lagi kebaikan hati yang ujung-ujungnya merepotkan juga,
1: yeah,
0: rakyat
1: sendiri
0: begitu, yeah. Bung Zaini, termasuk itu apa sekolah yang kosong itu,
1: yeah.
0: Nah kita di satu sisi kan sekolah kosong berarti semua sudah tertampung,
1: yeah.
0: Malahan kelebihan tempat menampung sampai kosong begitu. Tapi di sisi lain jangan sampai itu karena ekonomi yang rakyat kecil yang tidak bisa membayar, yeah, yeah, itu jadi tidak bolak-balik begitu putarannya,
1: yeah. Baik, Bu Indra, jadi, ya, yeah. Terima kasih banyak ya Bu Indra, ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
2: Pagi
1: Pak Upi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Upi?
2: Pagi ini kabarnya usulnya tempat saya lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis ya. Oke. Okay. Mau komentar yang mana, Pak?
2: Yang mau komentar yang tentang fenomena sekolah negeri
1: yang kurangan murid SD, negeri, ya.
2: Kurang murid teman SD, ya.
1: Iya.
2: Dan kemudian komentar tentang bol tadi. Begini ya, yang pertama tentang sekolah negeri. Ya, kalau di Bone sendiri agak lain nganunya problemanya,
1: yes.
2: Kalau di Bone ada jomplang peminat setelahnya kalau di Bone, karena ada sekolah negeri yang sangat ramai membeludak siswanya sampai ada yang ditolak karena sudah memenuhi kuota,
1: yeah.
2: Ada juga sekolah negeri di Bone artinya masih sampai sekarang sudah mau masuki minggu ke-2 masih kurang musimnya, masih nihil karena di sini mungkin faktornya kalau di Bone sendiri pada ini mungkin ada beberapa faktor yang menganu, ya. Yang pertama mungkin dari infrastruktur sekolahnya mungkin dilihat, yang kedua bagaimana mungkin artinya figur dari anunya, leadernya, kepala sekolahnya dilihat,
1: yeah.
2: Siapa kepala sekolahnya, siapa yang gurunya di situ, jadi mungkin begitu bahasanya.
1: Baik, Pak Upi.
2: Di Bone sendiri,
1: yeah.
2: Kemudian kalau di Bone apalagi tapi sekarang itu dulu sampai sekarang pemerintah Kabupaten Bone sedang memberikan peraturan bahwa dibatasi maksimal 20 siswa,
1: yeah, per kelas, perombol begitu ya, perombongan belajar.
2: Perombol, okay. Jadi begitu. Jadi ini pemerataan siswa.
1: Untuk pemerataan begitu ya, dibatasi 20 begitu ya.
2: Ya,
1: oke.
2: Okay.
1: Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak ya, Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Ada Pak Yanto di Kalimantan ini ya. Pak Yanto di Kutai Barat. Selamat pagi.
3: Pagi, Bang.
1: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Kutai Barat cerah berawan.
1: Cerah berawan.

0: Pohon ya.
1: Tapi okay. Sebagian ada yang sudah diguyur hujan ringan, Abang.
0: Lumayan lah masih ada hujan begitu ya.
1: Iya, ngilangkan debu, Abang.
0: Silakan.
1: Semoga panjang umur dan
0: amin. Amin.
1: Berulang tahun juga sekalinya ya. Seperti biasa, Bang, yang nomor satu, Abang.
0: Iya. Yeah.
1: Di Kalimantan Timur itu, Abang, ya, ada juga namanya PT Badak LNG.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tempatnya di Bontang itu, Abang. Kalau di Aceh ada juga namanya PT Arun LNG.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Kalimantan Timur itu, Abang, ya, gasnya itu disuplai ke PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi untuk kebutuhan dalam negerinya itu, Abang, ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang di Aceh itu, di Arun itu mungkin ya PT Pupuk Iskandar Muda. Dan tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tapi juga kan tujuannya ekspor.
0: Ekspor, ya. 60% nah, untuk dalam negeri, 40% untuk ekspor itu, Pak, LNG. Yang ya, di Masela itu rencananya. Ya.
1: Terbagi berarti porsinya, ya.
0: Kan. Yeah.
1: Kalau di Kalimantan Timur ini saya tahu, setahu saya, Abang, ya, karena paman saya dulu pernah bekerja di situ, Abang, waktu pertama kali buka yeah. PT Badak LNG di Bontang itu, Abang. Itu tujuan ekspornya itu ke negara Jepang itu, Abang, pakai tanker.
0: Yeah.
1: Dulu yang sempat tanker yang saya kenal itu, saya tahu tuh yang punya, mohon maaf ya, Bang, ya, punyanya Tommy Soeharto itu, Abang.
0: Yeah.
1: PT Humpus itu, jadi itu yang tanker yang dapat apa tendernya itu.
0: Yeah.
1: Jadi itu kan memberikan masukan devisa buat negara, ya kan, Abang?
0: Iya, yeah, betul.
1: APBN kita terisi pundi-pundinya, nanti kan uangnya itu bisa untuk apa, kegiatan pembangunan apakah itu ke kesehatan kah, pendidikan kah,
0: yeah.
1: infrastruktur, ya kan? Dan berapa cadangan apa kondensat gas itu, energi cadangan gas kita itu, saya rasa banyak dibanding yeah. crude oil-nya atau minyak buminya, Abang, ya. Kalimantan Timur ini kaya nih, Abang. Di atasnya namanya crude palm oil, di bawahnya tuh crude oil di perut buminya,
0: yeah.
1: Abang. Ini saya wajar aja saya membanggakan provinsi saya ini, Abang. Karena saya dilahirkan di sini, Abang, ya. Jadi ya, saya bersyukur sekali, senang sekali, yeah. ya. Blok Masela itu sudah apa terrealisasi, ya, sudah terjadi kenyataan. Kalau di Kalimantan Timur ini banyak yang nyuplai yeah. gas ke PT Badak di Bontang tuh, Abang. Dulu ada perusahaan multinasional, ada Total,
0: yeah.
1: ada Paiko, ada Sempron, itu nyuplai gasnya itu, Abang.
0: Baik, Pak Yanto.
1: Di Masela itu enggak tahu saya. Yeah.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Yanto, ya, pagi, Pak. Ya baik, nanti kita ke pendengar lainnya, Pak Rifan, Pak Alvin, dan Pak Klip, tapi kita ikuti info singkat dulu seperti ini, ya.
2: Kilas Berita.
3: Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai membongkar praktik home industry atau tempat produksi narkotika jenis etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, ribuan unit cartridge pot siap edar hingga perlengkapan produksi seperti mini laboratorium berhasil ditemukan dan disita oleh petugas, serta turut diamankan seorang pria warga negara Singapura sebagai tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Selanjutnya ada Pak Rifan di Bualemo. Pak Rifanto, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Rifan. Bagaimana kabarnya Bualemo pagi ini?
4: Bualemo dan Gorontalo masih tetap konsisten dengan panasnya.
0: Mudah-mudahan ada hujan sedikit lah hari ini, ya.
4: Ya, amin, insyaallah.
0: Silakan, Pak Rifan.
4: Ya, ini tentang sekolah negeri.
0: Iya, SD yang kurang murid. Ya,
4: betul. Saya aja negeri itu ada dua,
0: yeah.
4: gitu ya. Itu berdekatan, gitu. Makanya kan ada jumlah siswanya juga agak sedikit, gitu.
0: Yeah.
4: Nah, solusi dari pemerintah, ya, apakah ini tidak bisa digabungkan?
0: Yeah. Gitu ya? Itu salah satu supaya, solusinya memang, Pak, harusnya, Pak. Ya, kalau berdekatan digabungkan itu sekolahnya.
4: Iya, digabungkan saja, gitu kan? Warga sekarang kan sudah memiliki fasilitas,
0: yeah.
4: atau bisa mengantar, menjemput siswa, gitu kan? Kemudian orang tua juga, ya, sering menilai dari segi fasilitas sekolah
0: yeah.
4: Swasta itu lebih baik, lebih bagus dari yang sekolah negeri.
0: Ya, yeah, itu salah satu penyebabnya juga memang yeah, akhirnya kurang murid gitu, SD negeri. Ya.
4: Yeah. Terus juga kan sistem zonasi saat ini kan masih berlaku juga, Mas. Yeah. Ini, ya. Kira-kira ini solusi dari pemerintah seperti apa,
0: yeah,
4: untuk menekan sekolah-sekolah negeri yang kekurangan murid gitu.
0: Yeah.
4: Itu aja maksudnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rifan. Pagi. Ada Pak Alvin di Pekanbaru, Pak Alvin, pagi. Terputus Pak Alvin ya, Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Cliff, pagi Pak.
5: Iya, halo, selamat pagi.
0: Pagi Pak Cliff. Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Kalau tempat saya ini cerah.
0: Oh, cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana Pak Cliff?
5: Saya komentarin nomor apa ya? Nomor 2 itu ya.
0: Nomor 2. Sekolah dasar yang sepi murid SD negeri. Ya, silakan.
5: Ya. Ini mungkin apa gitu kan? Enggak tahu ya, tahun ini mungkin generasi-generasi itu mungkin kurang ya kan?
0: Iya.
5: Kurang. Mungkin tahun depan lagi mungkin meningkat lagi begitu. Jadi kan semua itu ada data-data kan semua.
0: Yeah.
5: Tapi sebagai kami, kita sebagai masyarakat itu mempertanyakan kenapa sepi. Tapi sempat dengar ada di Kalimantan Selatan itu kan cuma yeah, cuma satu aja.
0: Iya, yeah, betul Pak.
5: Kamar gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
5: Tapi anehnya begini, di sekolah sebelah itu ada 19 kurang lebih ya begitu. Kenapa ya? Seringkali begini, ada yang sekolah yang sepi itu ada beberapa faktor sih.
0: Yeah.
5: Mungkin karena sekolah itu mungkin mereka lihat itu, maaf ya, sekarang pilih-pilih sekolah juga kan.
0: Yeah.
5: Orang tua itu pengen anak mereka itu kan bersekolah di tempat yang memang sekolah yang unggul ya, berkualitas lah, iya kan.
0: Yeah.
5: Karena tujuan untuk menghasilkan generasi-generasi yang handal lah begitu ya.
0: Yeah.
5: Tapi secara kami sebagai masyarakat, kalau memang ada narasumber yang akan dihadirkan sebentar,
0: yeah,
5: coba disampaikan kepada kami sebagai pendengar, karena supaya kami tahu fenomena yang terjadi itu di negara kita, kenapa ya?
0: Kenapa begitu ya?
5: Memang tahun ini memang kurang atau seperti apa? Atau
0: yeah,
5: memang mereka itu seperti apalah begitu?
0: Yeah.
5: Mungkin cuma itu dulu.
0: Baik Pak Klip, terima kasih banyak Pak Klip, pagi. Berikutnya ada Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, pagi.
6: Akhirnya tembus juga. Pagi Pak Zaini.
0: Ya. Bagaimana Malang kabarnya pagi ini Pak?
6: Malang kabarnya tiap pagi dingin Pak Zaini. Pokoknya mulai sore
0: yeah,
6: pagi dingin Pak Zaini.
0: Tapi kalau tidak dingin bukan Malang namanya Pak Suranto. Yeah.
6: Dan pagi saya ditemani kopi dan keripik pisang yang renyah.
0: Silakan Pak Suranto.
6: Ini menarik dan aneh ya.
0: Yeah.
6: Apa kekurangan murid ya?
0: Iya, yeah, sekolah dasar negeri Pak.
6: Iya, negeri ya. Ya mungkin ini juga harus intervensi terutama para guru ya.
0: Iya. Yeah.
6: Sebab juga ada pernah guru ngomong, saya kalau pun ngajar tetap digaji, orang jadi malas.
0: Yeah.
6: Jadi nggak boleh, jadi semua harus intervensi diri gitu ya. Jadi supaya tidak ada kesombongan ya. Artinya antara guru dan murid saling perlu kan, kalau kita
0: yeah,
6: susah juga kan. Gitu. Demikian pendapat saya Pak.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suranto. Pagi Pak. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pagi.
7: Panas menggelegar.
0: Masih panas menggelegar di Samarinda?
7: Iya sampai 3 harinya. Yang 2 sudah rendah di tanah kadang-kadang, tapi yang 1 di atas. Waduh luar binasa. Bayar listrik mahal ini, bayar listrik.
0: Silakan Mas Wan.
7: Yang nomor 1 itu penemunya siapa itu ya?
0: Gas Masela ya Pak ya.
7: Iya. Iya, itu nomor 1 itu penemunya apakah kita sendiri Indonesia atau masih dari orang-orang luar gitu.
0: Iya.
7: Yang menemukan. Karena itu juga permasalahan nantinya. Jangan sampai nanti seperti kasus-kasus yang terjadi sebelum ini, ketika zaman pemerintahan sebelum ini, yang mana tenaga kerjanya diambil dari luar.
0: Ya.
7: Yeah. Itu ya. Kemudian itu pemasarannya juga bangga, investornya ini itu. Tuh Cina yang dikatakan Juli nanti akan kita pulangkan mereka itu, nyatanya masih seperti tentara di dalam hutan situ.
0: Ya. Yeah.
7: Seperti di Sulawesi bahkan bikin bandara sendiri. Kan jadi kita itu, sebetulnya saya bangga dengan ini, Pak Jaini. Tapi saya agak was-was, takut saya kalau orang itu masih ada.
0: Yeah.
7: Orang yang itu, yang mengumpulkan orang dari luar itu, kemudian juga dia minta saham, itu kita takut dengan itu. Iya, mesti Anda semua tahu lah yang mendengarkan ini ya, jadi sudah paham lah ya. Jadi kita mengharapkan itu, kalau memang itu ada punya Indonesia, kelola sendiri gitu loh. Dan tenaga kerjanya menyerap tenaga kerja Indonesia. Tingkatkan kemampuan SDM-nya.
0: Yeah.
7: Tapi bukan berarti mengambil dari luar, kemudian nanti ada istilahnya papa minta saham, dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Jaini.
0: Yeah,
7: yang kedua tentang pendidikan ya.
0: SD negeri. Kurang murid ini Pak.
7: Saya kira semua. bukan SD negeri, ya.
0: SMP, SMA juga ya.
7: Ya harusnya begitu ya. Itu SDM-nya ditingkatkan, kemudian infrastrukturnya juga disamakan, begitu loh Pak Jaini.
0: Ya.
7: Selama ini kan terjadi dikotomi antara apa namanya kota dengan pedalaman dengan apa dan infrastrukturnya. Jadi kadang-kadang ya saya minta maaf, kadang-kadang gurunya kalau kita datang saya lihat ke sekolahan begitu, dia ke pasar aja ini. Kadang-kadang yang jualan sayur itu enggak nangkring di depan SD itu. Nah,
0: padahal di jam ngajar begitu ya, Pak Soan ya.
7: Iyalah. Apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita kepada kualitas sumber daya manusia seperti ini?
0: Ya.
7: Tingkatkanlah itu. Jadi jangan salahkan, wah kekurangan ini disebabkan karena kurang angka kelahiran. Itu cuma mencari alibi aja itu pemerintah itu. Saya minta maaf pemerintah ya, karena persoalannya saya tahu betul manajemen pendidikan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya Pak Soan memang praktisi pendidikan ya. Jadi ini salah satu memang penyebab yang disampaikan Pak Soan tadi soal akses. Akses menjadi salah satu penyebab banyaknya sekolah dasar, terutama di daerah yang kekurangan murid. Nanti kita bahas bersama dengan beberapa narasumber terkait, termasuk kita masih coba juga untuk mengontak narasumber dari Kemendikdasmen ya, untuk mengetahui solusinya apa sekarang ini untuk sekolah-sekolah dasar yang memang banyak kekurangan murid. Karena datanya saya juga sudah pegang ini ya, beberapa daerah yang kekurangan murid cukup banyak ternyata, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil juga termasuk banyak sekolah-sekolah dasar negeri yang kekurangan murid. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam